0: Halo, selamat pagi Superadi, sahabat budaya dimanapun nih Kak Brade. Tentulah Agi Keku Yuragina di sini nganti Kak di Ngupi pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perompat RRI. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa di cuaca yang panas pagi hari ini. Di musim kemarau masih musim panas kok. Tentulah Superadi, cuman nih kabar AI Kak Superadi, Agi Amanda. Oh, Ika pakai AIPA, maaf ya, perigi Pradi. Yo, ku coba terima telepon dulu, ada siapa nih? Halo Ngupi pagi.
1: Halo Ngupi pagi. Saya Ngupi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku cintaku, Mama Rati. Apa kabar Mama?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Allah akbar, luar biasa.
0: Luar biasa. Cuman aktivitas pagi hari ini lah ngapain bayi?
1: Pas selesai semua pengen ingat hari ini kan Bapak Tina baru kemarin baru berbaris, hari ini karnaval.
0: Karnaval hari ini, yuk. Oh, kemarin tuh.
1: Melihat lah, kayak anak cucu ke adik Ayu kan, karena tahun sekali, ya, enggak apa-apa.
0: Jam berapa rencana berangkat?
1: Ya, saya orang banyak mak-mak yang datang lagi.
0: Jam berapa berangkat teman, nonton?
1: Kalau mama sih setengah sembilan, Kak.
0: Setengah sembilan. Tapi mulainya jam berapa, yuk?
1: Mulai setengah 8, tapi
0: setengah 8 kan mulai.
1: Bukan di ini, cuma ngulun-ngulun budak-budak bayi.
0: Waduh, cari tempat teduh mau.
1: Makan-makan, jadi biar gak usah jajan di ini. Paling minum memang gak beli gak di luar ya.
0: Bawa mau.
1: Bawa, soalnya bukan apa. Tapi mana gak maafin musim panas ya, karena itu jarang itu kan maaf-maaf debu-debu itu kan.
0: Jadi lebih higienis, lebih terjamin kesehatan.
1: Bawa, air minum bawa, makanan bawa.
0: Bener-bener. Tapi ngemeng-ngemeng mah topik kita Ai mah. Cuma nih Ai di rumah mama Agi aman?
1: Masih, alhamdulillah. Kemarin cuma mesin lah, kemarin ke arah ke dalam mesin lah. Mungkin tau mah kan yang pertama pake kan banyak kan anak-anak kos kan. Mungkin dia tuh masangnya lebih bukanya keran. Jadi kan ke mesin aja di akhir. Jadi alhamdulillah tapi lagi benerin lah itu kan.
0: Jadi pakai air sumur ya perigi mau.
1: Sumur kayak perigi bor mama di.
0: Perigi bor jadi aman
1: Kalau aman soalnya kalau di nama alhamdulillah banyak bersyukur.
0: Alhamdulillah. Oke deh, mama nak lagu apa?
1: Kalau mama minta lagunya tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur, kenapa tak dapat tidur ma?
1: Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu.
0: Ada yang cok gawinnya kayak diulok kayak kakek sakamura bangkangin nih.
1: Semua insya Allah mudah-mudahan kesan RI sempatnya selalu semangat lah, walaupun lah ya penting semangat kita.
0: Siap, semangat. Bener-bener mama. Yos.
1: Apalagi lah umur-umurnya harus happy terus. Jangan banyak dipikirin.
0: Bener-bener
1: kita
0: mama.
1: Kita hidupnya hanya sementara di dunia nih. Dia kekalnya nanti di alam bakar nanti insya Allah.
0: Oke
1: deh. Kita dikumpulkan dengan orang yang soleh dan soleha nanti insya Allah.
0: Iyalah pun mama.
1: Apa lama buat alhamdulillah Bang Yan juga udah mulai sehat.
0: Alhamdulillah lah gabung, gabung terus lah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan gak terlalu juga, Mbak Julia juga. Katanya ya yang Julia ada di Bapak Tito.
0: Oh, lah datang tapi gak tau lah pulang.
1: Tahu lah, itu urusan perusahaan di berdua. Kita hanya mendengar, hanya melihat dari ya.
0: Benar-benar.
1: Juga buat Bang Iing juga di Kampung Jawa, semoga tak selalu juga. Buat kakek Sakamura, buat Fitri, di Fitri menanti itu happy terus orang tuh.
0: Mantap.
1: Pengen pergi ke Sumbadek di kakek.
0: Bemas sekali.
1: Tapi kan malam tuh mama gak berani kan. Kalau pacak lah pergi, tapi nak nginep di rumah anak kan di air lah ya.
0: Bener-bener.
1: Juga buat Yuk Mary, Yuk Cinta di Beruat, Yuk Aminah di Labu, Yuk Rida kita juga beserta Pak Sulaimannya, Seriatun beserta yang omanya juga, Pak Dumbronya juga, buat Pak Damiri kita semua kita sembuh Pak Damiri ya, dia tadi di operasi juga dong.
0: Amin semoga cepat
1: sembuh. Tapi pulang di rumah anak di kaca pedang katanya.
0: Oke.
1: Buat untuk Bang Budiak kita yang di final kedatang semoga ikhlas menerima takdir Allah karena istrinya baru habis meninggal kan. Jadi semoga kita doakan semoga fans RI Perempat nih sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin, amin.
1: Lagi cocok pagi ini, selamat beraktivitas sampai tuntas. Salam sayang selalu dari Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Sepredi adik Mama Rati di Pagarawan. Wah, yang lah sebentar lagi nak OTW nonton karnaval di Pangkal Pinang. Aduh, panas-panas nih, semangat. Halo, ngopi pagi.
2: Halo, pas kebetulan ngopi pagi nih.
0: Ngopi pagi juga, lagi ngopi. Mang Yana. Sehat Mang Yana?
2: Alhamdulillah.
0: Apa akan tikupi pagi nih, Mang?
2: Nyari kue rata-rata ya, roti beras ke pasar yang ini.
0: Oh, macam mana kabar pasar kita? Ayam bagi 50 ribu dah.
2: Nanya itu jangan bata beli kue baik.
0: Oh, beli kue baik. Kue beras di awal. Biasanya bikin mang tumben meli.
2: Hah?
0: Biasanya bikin nek kita.
2: Nah, itu artinya roti beras kesenangan.
0: Oh.
2: Kue putu, roti beras kue putu itu kita beli, kita kan tidak dimikin tuh. Hanya kalau yang di rumah kan kue gano,
0: kue masin-masin mengok,
2: kue bugis, otak-otak itu guys.
0: Kue masin kata
2: kue jajan.
0: Mantap. Cuman emang kabar ai di rumah ika pakai ai perigi ya pek pam?
2: Ai perigi mengkami.
0: Ai perigi.
2: Alhamdulillah lah. Baru terus.
0: Aman lagi AIL.
2: Dek
0: kerengok. Dek kerengok. Alhamdulillah.
2: Weh anak bagus kalau aku Mama Rati kita ya tadi ya.
0: Tak dapat tidur.
2: Tak dapat tidur ku takut tak. Aduh. Kampung Jawa ya itulah. Takut penasaran ya Kampung Jawa.
0: Jadi ya, cocok toh. Cantik kayak ganteng.
2: Barang kita nanya judul lagu bes. Janda ketemu duda kan cocok.
0: Cantik ketemu ganteng kok, mantap.
2: Janda ketemu duda tuh lagu anak tidak modern.
0: Jadi lagu Mang Yana jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama. Oke lah pona Mang Yana lagu apa Mang? Lagu apa? Lagu Mang?
2: Janda ketemu duda.
0: Oh, janda ketemu duda. Alam.
2: Sama-sama senior itu kan.
0: Kejepok ngantet.
2: Kejepok.
0: Yula pona, salam-salam ke siapa emang?
2: Cek Julia, apa kabar Julia? Lama ya tak dengar suara ya.
0: Entahnya ya.
2: Putera Samba tadi di Nubukli ya.
0: Tak tahu lah ketemu lemak. Terus.
2: Buat ingin menjawab, mudah-mudahan ingin dengar apa permintaan lagu ano
0: Pak
2: Amar.
0: Ayus, buat siapa lagi?
2: Pak Aman, Pak Aman, mami sumur terus Pak Aman sini ya.
0: Tadi kulong nih.
2: Jangan ke kulong Pak Mat, takut banyak gini, banyak buaya gini ya.
0: Buaya darat.
2: Buaya darah, buaya. Adik bayi gini, hati-hati jadi kita.
0: Terus.
2: Baik, itu buaya.
0: Oke, Mang. Ditunggu.
2: Yo, makasih,
0: duda ketemu janda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama Rati dapat lagu dari Mang Yan. Bang Iing nih mana yuk? Lalami dah gabung. Gaya umon Bang Iing nih. Juragan batu es nih. Nyak. Tengah ramai batu es musim panas nih. Halo ngopi pagi.
1: Halo ngopi pagi.
0: Pagi juga. Ke siapa di mana nih?
1: Yudati nih di Pugu.
0: Aduh, ada Yudati di Pugu. Apa kabar Yudati?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baru nak nyayur nih nyayur timun tapi berhenti lo denger Ika nih lo.
0: Wah, nyayur timun pagi-pagi nih. Apa kan ca timun nih? Apa kanca timun?
1: Timun ya, adik lagi. Anak telok aja magi adik. Ayam juga adik.
0: Pagi gue masak, kok?
1: Kena orang gegeret pagi naik ayu naik.
0: Jadi mak panggung bila, kok?
1: Jadi mak panggung pagi ini.
0: Yo.
1: Orang-orang aku masak.
0: Oh lah, oh jadi ao. Tinggal makan lo, deh yo pulang lah. Oh, Seregina nih. Oh, yaudah ti cemananya ai di tempat Ika agi aman dah.
1: Alhamdulillah, mana ai agi ade.
0: Alhamdulillah.
1: Pak. Karena di sumur, dek karena di sumur nampai dari ai nih.
0: Wah, se alhamdulillah kau yuk mandi
1: berdua. Yuk nak berenang kita kayak kulok.
0: Iyalah, mengamat numpang mandi jadi dek.
1: Jadi, saya siap. Ao terima aman.
0: Nyaya kering ngai mandi secintong ge.
1: Nyaya takon mak bayau.
0: Wah, sek dong.
1: Apa mak bayau kaki, mak bayau betina
0: ya. Iyalah pona, yuk dati nak lagu apa?
1: Ano, pon lagu yang ano tadi lah tunggu lama-lama tadi.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Nanti. Salam-salam ke Amang Yan tadi, salam kenal ke Mama Rati. Bunda Sinta, Bunda Rindu, Ayu Amina, Bu Ayu Lena, Irma. Abu Desumi kita, Amang Brahim, ano ne apa nama, Amang Kerapa kita, Amang atau Zen, ke gale-gale lah, ano ne, oke, atau Daju kita, kayaknya, entah sehat terlalu.
0: Siapa?
1: Rinda, di Bintet, no.
0: Di Bintet, no, how.
1: Kayak Regina, ne, selamat sudah, sampai tuntas, yo, assalamualaikum, Gina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade yuk dati kita Pradi dipugul. Nah apa yang kerengai numpang mandi rumah yuk dati. Banyak umon ai ya nek berenang sekuayo. Kok ayau nek lagi kerengai katanya. Ah nimba ai minta ke tetangga oda oh wai se ya. Imat-imat ai mensarwai. Halo ngupi pagi. Halo ngupi pagi. Mananya orang ah? Lah masuk lah. Halo. Halo, halo, ngupi pagi halo. Yola pun ah. Dicubegi seperadi oh di ngupi pagi kita 08 12 13 14 103 9 cemane ai Ika Pradi Agi Amanda. Oh, lah meli apa. Yuk kita lanjut Agi di belakangnya ada siapa nih? Halo ngupi pagi. Halo. Emberak nih. Ah, soalnya putus-putus nih. Halo, ngupi pagi, halo. Yolah pun, ada masuk suara ya. Baca di Cubiagi, bayi Sepradi. Oh, pindah tempat. Siapa tau tadi itu kurang bagus. Apa tau jaringan sinyal? Bekalnya dikit, oh. Apa tau adik kedenger suara. Yolah pun, lanjut kita. Halo, ngupi pagi. Nyamana nih, meluntang gua apa-apa nih. Yolah pono, jangan misal apa itu namanya berbagi ke orang, sek dong. Nih lah masuk dah pindah di ngomong udah oh. Yo, ano tadi siapa yuk dati nak lagu jangan tunggu lama-lama. Asik, olah kalau aku putar lagu tuh. Oh. Yo pono, di siapa gitu nih? Mudah-mudahan dak zong oh. Yo. Halo, ngopi pagi.
3: Halo, ngopi pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Tadi kuayau bukan yang udah masuk-masuk tadi?
3: Bukan.
0: Bukan, terus siapa entah?
3: Linda Tante sebenarnya idola penghias sebenarnya Regina.
0: Siapa?
3: Linda Pantun dulu lah.
0: Mana Pantuna?
3: Ke toko beli kue rintas lagu.
0: Mantep.
3: Kue dimakan di samping tugu.
0: Nah.
3: Suara Regina jangan nanti ragu.
0: Mawah.
3: Setiap hari idolamu selalu menunggu.
0: Mantap, wadaw ku. Agi ade dak pantun ah. Semangat ku ya, di pantun macam ne. Oh, lani mbak ai lo ngomong-ngomong ku ayaw.
3: Ai kan kurang ape, ai udah manap ape keringa. Kuwi kan di sini bayu ku to. Kita tiga kesempatan di rumah no.
0: Oh, jadi nggak berapa cinta ngemandi ya? Hemat ai.
3: Mandi langsung di rumah ayu.
0: Oh, mandi langsung dek malok.
3: Tahu.
0: Oh, kata yuk dati di oh, menek berenang ke rumahnya bi dipukul.
3: Jauh rumah deh. Saya jangan dekat jadi lama pak.
0: Ayo, menek berenang ke rumahnya B, yuk. Ajak mengamat.
3: Mama, saya tengok lah jauh juga, mama. Sampai lah, dari rumahku jauh lah.
0: Aduh, ya. Ayo lah pun, dari ujung ke ujung, ngode, yuk. Yo, kayak nak lagu apa?
3: Amoy ke Akew, wak.
0: Amoy ke Akew. Aku ayo ke Cezindi.
3: Hei, lah.
0: Cemana kabar Cezindi, ya?
3: Alancar.
0: Ayo. Aman kok.
3: Sampaknya beda di lompat main.
0: Apa?
3: Sudah sambas nih.
0: Entah, oh, putra sambas nih mana entah.
3: Main di lompat.
0: Katanya lah seminggu datang tapi ketemu Julia gelom.
3: Majak kuliah sama saya di perempat.
0: Oh.
3: 16 itu ada di perempat, sudah di Lara.
0: Oh, ada Lara cerita. Oh.
3: Uangnya rutin kalau main di perempat, dok.
0: Oh, nian. Ada hal, se. Yo, yang lain rajin-rajin main keempat kita kumpul pun di perempat pun.
3: Malah itu gak mau ya, tuh malu ya, saya juga tahu dah.
0: Yuk Fitri ngajak karaoke di rumah setiap malam minggu.
3: Rumah lah kan karaoke dok. Jauh kena pede rumahnya.
0: Oh dek hal saya ada motor.
3: Oh. Udah kejam tujuh, kejam tujuh malam-malamnya.
0: Aula pon ayo salam-salam di siapa koyau.
3: Ini berarti tadi oh.
0: Oke.
3: Mangyan. Julia, Putra Sambat, Iing, Mama Rati, Fitri, Bengkak Nyin, Mamat, Mambrahim, Bu Mary, Bu Sinta, Amina, Kua Hyung, Ibu Sariatun, Jadi semua nol lagi mak.
0: Oke, ikan hamuan hamuan. Yo hey hey hey hey. Kita tunggu mengamat tak? Mengamat lo muncul beradi. Lagi mandi saya gua. Mandi di kulong. Yalah, terima kasih Keko Ayau di sihe. No, selamat beraktivitas, semoga lancar cuan-cuan-cuan menjuan. No. Lagi di belakang silakan yang lagi nak gabung lagi ku tunggu di sini. Mengamat. Bangka Ngin, Yupitri. Halo, ngopi pagi.
4: Halo, ngopi pagi. Selamat pagi.
0: Wah. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mang Amat pun datang setelah dipanggil-panggil. Apa kabar, Mang Amat?
4: Alhamdulillah, baru datang olahraga.
0: Wah, olahraga apa? Olahraga,
4: berjalan.
0: Berjalan sih. Lah mandi lo mau ngomong.
4: Berjalan kaki.
0: Ya, lah mandi lo kata ko.
4: Belum, baru mandi.
0: Ya ngapa lo mandi kering air kan?
4: Belum lah.
0: Lo mandi di mana?
4: Ada kawan dan air perigi.
0: Air perigi. Jadi numpang mandi rumah tetangga kan? Omang. Mandi di rumah tetangga kan?
4: Dek, ade
0: ayi ini dia sini nak ngotori. Au, lapo ne, ade imat-imat ayi mango. Menak berenang kata yuk dati di kepugol. Au, lapo. Ade panton dak keku?
4: Panton.
0: Au, koyo adik lebo pantonnya, ade panton keku?
4: Oh, panton ada.
0: Nya mana panton ne?
4: Apa panton ana?
0: Oh. Oh, ya, agi mikir lu ne pantun gek ku ne. Mana?
4: Bulan 14 bulan terkurung. Cepat tangan ku bikin tubuh. Kalau lambat menolong. Abang terbang menjadi guru.
0: Why? Ha. Oh, jadi dia?
4: Kelak mancing nak mancing kalau aku bel dapat itu ikan berisu. Nak menangis kuburan nak terbang kuburan burung.
0: Wah, co ati. Yola pun amang nak lagu apa mang?
4: Aku nak nang lagu segantang dua gantang.
0: Ditunggu pinangan habis lebaran haji mangok. Oh.
4: Dan haji akan datang.
0: Mau panggil Pak Penghulu datang. Iyo lapun. Salam-salam ke siapa?
4: Salam-salam kena Marati tadi, kena Kuayau, kena Mangha, kena Mang Brahim. Karena Mangyan, karena Yu Amina, karena Yu Cinta, Bunda, kan Bunda Sumi, kan apa dia? Karena Yu Rindu, kan Hemuen lah.
0: Kan Hemuen lah. Awalnya pun lagu ditunggu menang, Mangok. Yo, makasih Mang Amat.
4: Kan dongine selamat bertugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat naik atap mantap. Abis jogging Mang Amat Pradi. Gak kalah kayak Mang Amat. Mang Amat gelah jogging Pradi. Oh, Bang Ian tadi tolah ngupi kanti roti beras. Mana nih Bang Gangin? Julia, Putra Sambas. Waduh Bang Iing. Terus Om Alex, Julia ini lama ada gabung, oh lama udah dengar suara ini mana entah. Julia molek Mbak Bunga Dahlia nih. Yolah Bunda Superadik, lah kita lanjut lagi, kita puter dulu lagu Ika yang la request di Ngupi Pagi. Ngupi ngapain bayi pagi-pagi ke Prom 4 RR.

0: angkat belitung ni. Nih, nyah.
1: Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. 108 tim dan 11 drum band meriahkan pawai pembangunan HUT ke-81 RI di Babel. Sebanyak 108 tim dan 11 drum band andil meriahkan pawai pembangunan tahun 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun RI tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Ada 108 tim yang turut meriahkan pawai pembangunan ini. Dari 108 tim itu, SD MI ada 27 tim, SMP 20 tim, SMA SMK 47 tim, instansi BUMN ada 4 tim, dan peserta umum ada 10 tim. Kata koordinator pawai karnaval kayak kendaraan hias Provinsi Babel, Sukinda, Senin kemarin. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung Burhanuddin jelaskan rincian teknis pelaksanaan pawai tahun ini sebanyak 332 peserta berpartisipasi, hanya selisih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 334 peserta. Jumlah tim marching band mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, membuat kompetisi tampil lebih hidup dan kompetitif. Dia menambahkan rute pawai tahun ini dipangkas sekitar 2 km untuk kenyamanan peserta. Jalur dipotong dari kawasan Teresia langsung menuju Hotel Sinlu sehingga total jarak tempuh sekitar 4 km, berkurang dari tahun lalu yang mencapai lebih dari 5 km. Burhanuddin memuji antusiasme masyarakat serta kondisi cuaca pagi yang sangat mendukung. Dia juga ngimbau para peserta untuk tetap jaga fisik selama kegiatan berlangsung. Sekian kabar Babel jam 8 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: di Prompat RRI.
1: OS, lakban lah po OS.
2: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana OS?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan OS?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak, ok?
1: Dek usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, ok? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan, ok? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih.

0: Cabai mahal ya lah ketawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Tai pau begereng.
3: Omai, nyaman kamar kan omai, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut di tanah lagi, mai nak belayar ke pulau kapuk, mai.
4: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
3: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
4: Duh, kan bener nian kan. Kamar ka nah ini kapal pecah. Besak dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular Rom.
5: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai.
3: Tapi yo nian mai yo. Bener lah kateka mai. Ku nak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kalian tuku mayo.
4: Dek pasel gurom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ye.
3: Bukan mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
4: Oh lah yo.
3: Kalah kamar kare mai.
4: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
5: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ne mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
4: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih Rom, Rom.
5: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
4: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
3: Macam kamar kan ya Mai yuk. Tapi bener pulih ketika Mai.
4: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
5: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
4: Tidak ingin aben,
5: Mayo. Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
4: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
5: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
4: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
3: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
4: Yo, menpok. pok lah yang mulai ya. Yube.
3: Enggak pun. Mai. Kita damai mai yo. Cukup kita bayi yang damai yo.
4: Orong. Oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
5: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
4: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
5: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
4: Ngapa, Rom?
3: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
4: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
3: Anok, Mai, bik tu buko, ah. Mendia ngomong anak je harus jadi konglomerat mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana mai.
4: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
3: Hebat apa mai? Saking nak nyage cita-cita mai, sekalinya punya anak diberi nama mai. Katau dak sape nama mai.
4: Sapa Rom nama ya?
3: Tai pau begereng. Tulah mendek tawa pelah mai yuk.
4: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
3: Aw, tai pau begereng.
4: Lah nua lah bik tau Romo.
3: Aw, nian mai. Cube kebayang ke mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
4: Aw, nian Rom. Misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya. Tante ada tai.
3: Jurok kan deh mai.
4: Iya nama kita pau begereng. Tanahnya?
3: Aok pulih, Mai, yuk. Sikok nih, Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
4: Apa hal, Rom?
3: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mai, yuk. Ah. Jadi melah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mai, yuk? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turup teh, Mai. Tai pau begereng.
4: Saya, Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih, Rom. Rom, kukira yang gak kalah yang budu, Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo, Mo.
3: Kan, Mang. Memang, Mai. Kurang asem, Mang, nih, Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih, Mai. Keliwat memang ke nih, Mai.
4: Tai pau begereng. Tai pau begereng.
3: Sampai kayak kalah mai tai pau begereng mai. Begaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
4: Bukan
3: masaya.
4: Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok? Anduk mesaya sekarang kok. Capek tau judo kayak pok Rom.
3: Dek kawago.
4: Bukan, sesuai. Pok menano kala bikin undangan Siti Trompak menikah dengan tai pau begereng.
3: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kayak kalah mai jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai deng lah mai.
6: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sopradi Sahabat Budaya. 47 titik panas terdeteksi di Pulau Belitung. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Has Hanancudin BMKG Belitung mencatat terdapat 47 titik panas atau hotspot terdapat di Pulau Belitung pada Selasa 25 Agustus 2026 antara pukul 00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Titik panas itu tersebar di wilayah Kabupaten Belitung ke Belitung Timur di antara di Badau, Membalong, Sijuk, Tanjung Pandan, Gantung, Kelapa Kampit, dan Simpang Renggiang. Informasi hotspot ini diperoleh dari hasil pemantauan satelit dan dapat jadi salah satu indikator awal dalam ngedeteksi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti dilansir dari rilis resmi BMKG. BPBD Belitung mencatat peristiwa kebakaran hutan dan lahan terus bertambah khususnya sejak memasuki musim kemarau dan fenomena El Nino melanda. Hingga Agustus 2026 terdapat 200 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sejak Januari sampai 16 Agustus 2026 tercatat sebanyak 202 kejadian karhutla. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada Agustus, yakni 69 kejadian. BMKG dan BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan menyalakan api sembarangan, khususnya di tempat terbuka karena dapat memicu terjadinya kebakaran hutan ke lahan. Sekian kabar bubble jam 9 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Sobradi sahabat budaya, GK Kuyo Regina di sini nganti KD berubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak. Nah, kali ini ada susu pasteurisasi dan UHT. Ini perbedaan proses dan daya simpanan. Susu merupakan salah satu sumber protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Di pasaran, susu tersedia dalam berbagai jenis, termasuk susu, pasteurisasi, dan UHT yang memiliki sejumlah perbedaan. Melansir dari Halodoc, perbedaan utama susu pasteurisasi KUHT terletak pada metode pengolahan KLM penyimpanan. Kedua jenis susu itu tetap mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Susu pasteurisasi dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Metode high temperature short time umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Melansir dari Grenfell, proses pasteurisasi dapat dilakukan pada suhu 72 sampai 85 derajat Celcius selama 10 sampai 15 detik. Pemanasan itu bertujuan mengurangi bakteri berbahaya sekaligus mempertahankan karakteristik alami susu. Berbeda dengan pasteurisasi, susu UHT diproses menggunakan suhu sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Susu UHT umumnya dipanaskan sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 5 detik. Proses itu membuat jumlah mikroorganisme dalam susu jadi sangat rendah sebelum produk dikemas. Karena itu, susu UHT dapat disimpan pada suhu ruang sebelum kemasannya dibuka dalam jangka waktu lebih lama. Sementara itu, susu pasteurisasi memiliki masa simpan lebih pendek sehingga membutuhkan penyimpanan dalam lemari pendingin. Susu pasteurisasi biasanya bertahan beberapa hari sampai sekitar 1 minggu ketika disimpan dengan benar. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari karakteristik rasa dan tekstur setelah susu melalui proses pemanasan. Susu UHT dapat mengalami perubahan rasa dan tekstur karena penggunaan suhu pemanasan yang sangat tinggi. Meski begitu, kandungan nutrisi susu UHT dan pasteurisasi secara umum tidak berbeda jauh. Beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C dan B12 mungkin sedikit berkurang selama proses UHT. Dari segi kepraktisan, susu UHT lebih mudah disimpan karena tidak membutuhkan lemari pendingin sebelum kemasannya dibuka. Karakteristik itu membuat UHT lebih praktis untuk penyimpanan dan transportasi dalam waktu relatif panjang. Sebaliknya, susu pasteurisasi membutuhkan perhatian lebih terhadap suhu penyimpanan karena masa simpanan yang relatif singkat. Produk ini perlu dimasukkan segera ke lemari pendingin agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Nah, dengan demikian, susu pasteurisasi dan UHT memiliki keunggulan berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Pilihan susu sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan, preferensi rasa, kandungan gizi, kayak informasi pada label kemasan. Itu dia, Spradi, beda susu pasteurisasi dan UHT yang sekarang nih banyak diperbincangkan.

Jam 9.13 menit Sepradi. Lanjut lagi kita dengarkan pilihan lagu-lagu nih, hiburan sampai jam 10 kelak. Ku nganti Ika di berubat nih. Sudah nih ada Yurara yang nganti Ika sampai jam 3 kelak Sepradi. Oh, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Ngeliat Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Ogul, buat tadi ela terik di matahari. Jam berapa ini ela?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: apa gimai? Gini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Yang ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kata awa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batangnya.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Ada gaptek pok nih. Denger rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, gimana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
6: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, gek muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
7: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
7: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
7: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
7: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok nak mentuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
7: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana, Rom?
7: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya hakiat duit lagi.
7: Men ya pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
7: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku, o.
7: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nelah, ku ingin gak pok nih, Rom. Wow, cikar po reo.
7: Apa ke mai? Yo pan pan man mandi.
8: Mai, dengke ngebut mai. Mai ko takut. Kita nyelok kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok po ne rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah po rom.
8: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku ne takut. Po jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom.
8: Kuade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
7: Ah tu mai tu mai. Duh, dosa ngebut tiga.
8: Nah, nela dia, oh mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
8: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
8: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai, ganteng mai. Ya Allah mai. Mai,
1: biseng girom. Malunya kedenger orang.
8: Mai macam ke Aliando, mai tu mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
8: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
8: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
8: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
8: Oh, awak lah pun. Kepalaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
8: Oh, ayam. Jadi men chicken steak nih arti ya kalau aku mendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
8: Oh nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
8: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
8: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelatai pokekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesen chicken steak adi, Biar ku ada penasaran.
8: Oh, nak iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
8: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
8: Nyaman, auk mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum, kan?
8: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
8: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
8: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
8: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
8: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebem ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok, nih, Rom. Yolah, pon, Rom.
8: Yo, Patman. Jangan kek lama, ya.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Per hari, capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Belitung Timur hingga 22 Agustus 2026 baru mencapai 35,81% dengan total kehadiran 47.788 warga. Capaian NIM agak berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 46% dan target Kabupaten Belitung Timur sebesar 65%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitirani, menyampaikan bahwa percepatan capaian CKG terus dilakukan dengan fokuskan pelayanan pada setiap desa yang capaian CKG masih rendah, kemudian mengoptimalkan pelayanan responsif jemput bola di aktivitas masyarakat seperti di pasar, warung kopi, tempat ibadah, meja goyang, kegiatan sosial, dan pusat keramaian lainnya. Demikian kabar Bangka Belitung.

Berempat suka lihat sahabat budaya Sepradi untuk siang hari ini di program UMKM kita. Simak informasi yang akan ku hadirkan yang sekarang menjadi sebuah trending bagi dunia UMKM. Jadi UMKM bisa sukses di pasar baru ketika mereka bergabung di sebuah komunitas untuk mengenalkan produk-produk ke luar-luar kota yang kemarin dilaksanakan di wilayah Pangkal Pinang. Nah, untuk seperti sahabat budaya, seperti apakah untuk pre-event yang bisa dilakukan ketika pelaku UMKM tuh pengen mengenalkan produk mereka di kota lain? Yang pertama adalah riset target pasar dengan mempelajari budaya, daya beli, dan tren konsumen di kota tujuan tersebut. Kadangkala nih sahabat budaya, banyak orang yang pengen tahu makanan-makanan viral ataupun jajanan viral kekinian. Nah, di daerah tersebut yang memang sulit ataupun sudah ada, tapi ini bisa menjadi pembanding bagi mereka. Kemudian buat simulasi total biaya transportasi ketika kalau pengen pergi ke Malang, misalkan UMKM Bangka Belitung pengen berkunjung ke Bazar Malang, mengisi di sana.

baik itu yang sekarang modern ataupun masih secara cash tradisional. Selain itu juga sahabat budaya yang harus diperhatikan para pelaku UMKM yang kami dapatkan informasinya dari UMKM strategik yaitu produksi alat promosi dengan mencetak banner yang jelas, kartu nama, label kemasan, kemudian akun media sosial sehingga memang oh iya benar produk ini tuh memang benar-benar terjun di UMKM secara profesional. Orang gak ragu lagi dengan produk tersebut. Kemudian gencar promosi digital dengan membuat konten teaser di media sosial bahwa UMKM ini bakal hadir di misalkan Kota Malang ataupun di Palembang ataupun di Bandung seperti itu ya sahabat budaya. Selain itu juga Sapradio ketika bazar berlangsung pun ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian khusus seperti desain stand menarik, kemudian promosi khusus, sampel produk supaya para konsumen tuh pacak nyube ya. Kemudian interaksi yang ramai, edukatif tuh yang paling terpenting. Nah, ini bisa menjalin komunikasi yang hangat konsumen dan juga pelaku UMKM dengan juga mengumpulkan data kontak tidak menjadi masalah ketika sudah berteman di via WhatsApp. Nah, bisa nanti saling bertukar-tukar informasi tentang produk UMKM.

ditegaskan akreditasi tidak boleh hanya jadi persiapan sesaat. Jadi bukan saat akreditasi saja pihaknya berjuang, tapi sehari-hari ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit tersebut. Dan ini merupakan budaya kerja yang harus diterapkan sehari-hari. Pendengar, standar tersebut penting agar pelayanan yang diberikan aman, bermutu, dan memuaskan pasien. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan, maksud kami kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya tepat pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan tembang religi ke ruang dengar Anda. Kali ini tembang religi yang akan kami hadirkan dari miliknya Valdi, yang tentunya juga untuk pendengar. Semoga juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di Prosatu Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit, deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang, lu masep. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, saling

0: Ade dah ok, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah ok. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yok cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Oi, Bi Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman. Nih, lihat tuh. Angin kenceng arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas sepe. Padam lah, Bi Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, salam tanggap bencana.

0: Sobat Budaya, untuk selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro4 Jakarta dalam siaran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, wakil regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suara.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Cuaca
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita egol lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Oh belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Akhiran yang tadi yang nongol. Oh bukan.
2: Ya, itu tim kita nih Pak.
1: Oh gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia. Baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia Bang.
3: Teh Nova.
1: Empo. Ayah Jakarta, ayah Jakarta. Teteh mah dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayah.
3: Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, di. Ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap kali. Pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologis seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi di dekatnya Gramedia, ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih Pak? Salah
3: pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu namanya enggak? Ada namanya.
2: Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kalco, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya minum juga kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kalco itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual, ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan sesiaran kita ya Mas ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu, jadi Solo nanti akan menjadi tempat

0: beringin yang kita kenal itu ada tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Geladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi ya.
0: Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Bukan 200 varian. Nah, varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
1: Mahabodi.
0: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prangwedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
0: Tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, luar biasa. Komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon Bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
2: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya kan, namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Yang masuk keingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kebutuhan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?

0: bergeser sedikit boleh?
1: Iya, ada Bang Saba di Yogyakarta, Bang Olin ya.
0: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
1: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan. Ya,
1: ya, langsung pertanyaan ya.
2: Yes,
1: ya, pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa itu dinamakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
0: Apa ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
1: Ya, ataukah cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi?
0: Oke, siap, ya, siap.
1: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
0: Iya. Iya, oke. Okay. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih Pak.
0: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu Pak?
0: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya Pak ya.
3: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, nah, artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama. Dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Panova misalnya. Enggak. Nah itu kebetulan,
0: Hebatnya
3: begini, pohon itu bapak batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
0: Oh.
3: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
0: Waduh.
3: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
0: Nah, itu, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
3: Iya. Nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
0: biar palanya dingin dikit ya.
3: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
0: Iya deh.
3: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
0: Oh gitu.
3: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
0: adem
3: ingin
0: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
3: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
0: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana berbarengan sama adianya.
3: Ya nanti kita gilir dulu.
0: ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
3: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ya
0: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
3: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ini Jogja ya. Di Jogja ada pohon nauni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari masa korma pada
2: tamarin ya.
3: Iya tamarin. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.

0: Oke.
1: Bapak, pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu, sehingga ada ingatan yang abadi itu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita, sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
2: Menarik ini sekali.
0: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
1: Tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pinggiran yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
0: Harus nah, ditebang gitu ya?
1: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
0: Iya.
1: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya, Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu, padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari berkabung nasional selama 1 tahun.
0: Gitu. Oh.
2: Jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
1: Ya karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
0: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
0: silakan.
2: Jakarta kita.
0: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
1: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini, karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang saya paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persembayangan
1: ya, ada ya. Hantunya
3: ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa?
1: Yeah.
3: Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
1: Terima kasih Mbak
2: Ayu.
1: Pertanyaan bagus sekali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang
0: Ponova. Selamat yang siang iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya.
0: Iya Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama mas siapa?
0: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, tadi kan Ica udah nyimak. Tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
0: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh, kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
0: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak.
0: Tadi barusan diomongin.
4: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
0: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
4: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya tempon apa? Pohon kersen, tahu kan?
0: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talok ya.
0: Ya.
2: Ya.
4: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak tipe kayak penghuninya gitu?
2: Oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
0: Oke okay, baik, namanya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
0: Depan rumah, apa dalam rumah?
4: depannya.
0: Oh, di depan. Ya barangkali iya. Di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
0: Ya udah.
4: Halo Pak Nova.
0: Ya.
4: Itu mau pantu dong untuk
0: ya udah.
4: Untuk Pak Nova.
0: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
1: Cakep. Oh, belum.
0: Oh, belum.
4: Duduk, duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
0: Cakep.
4: Hai, yes. Pak Nova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
0: Widi, mantap, keren. Terima kasih, Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
0: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
0: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
1: Saya ingat.
0: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang ya. Di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
0: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
5: Ya, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ya.
5: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih. Wah, halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
1: Waalaikumsalam.
5: Kenal Bapak.
1: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
0: Ada trouble ya.
1: Bantu kena.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
1: oke,
2: Pak.
1: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon bahan, itu pohon saya, kalau ada, waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya, pohon randu alas dan pohon pule, ini dua pohon yang heroik sekali, dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di situ selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh justru begitu ya.
1: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu.
1: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, depannya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
2: Harus genap.
1: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu.
2: Tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
1: ya,
2: di
1: itu,
2: ada beringin. Kenapa ya. Kalau diganti gimana, Pak?
1: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Nah pada nama-namanya juga ini pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya,
0: Pak. Kayaknya sepertinya tadi yang yang Ica tiba, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
1: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
0: Oke.
1: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
0: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya? Ya
1: termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
0: Oke.
1: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
0: Oke, siap.
1: Waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
0: Baik.
1: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
0: Oke.
1: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
0: Tetapi
1: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
0: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
1: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
0: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
1: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
0: Wah. Baik, kalau begitu
2: salam. Lagi nih, Pok ya.
0: Apalagi tuh Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus ketahui kalau misalnya
1: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
0: Oke dah.
1: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
0: Yang harus didatangin gitu ya.
1: Wajib itu.
0: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
1: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
0: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Ridwan, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih Pak Nova.
0: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Man, kita pikir-pikir, Rok. Kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian? Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih?
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: gue tanya, sebutkan siapa yang tahu lagu daerah kita. Jen?
1: Gak tahu, Bu.
0: Rio? Andre? Kalau tarian daerah, ada yang tahu dah?
2: Gak tahu, Bu.
0: Cube, kalau tren yang tengah viral sekarang, ada yang tahu dah? Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu terjaga. Yang paling dikhawatirkan bukanlah kebudayaan yang menua, melainkan generasi yang kehilangan ingatan atas rumahnya sendiri. Mengenal akar, merawat identitas, suara budaya Indonesia.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpe sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Robi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Seperti sahabat budaya, karena kebersamaan kita di penghujung waktu, maka saya Gala-Galaika selalu setia mendengarkan RRI Pro 4. Jangan lewatkan Bedinjak Bedae pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada Yu Iren udah nih nganti Kak Sepradi, tetap menikmati cuaca hangat, sehangat nuansa ruang untuk di Pro 4 yang Ika dengarkan di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Terus dengarkan kami, jangan kemana-mana.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batangnya.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Sepradi, Ika nak tahu dak ape di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar, jadi jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, oh Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya di sore hari ini, seperti ini nganti kak dari jam 3 sore ini hingga jam 8 malam kak seperti biasa. Seperti sahabat budaya, sesaat lagi

jam 6.30 setengah 7 kelas Pradio, kita ke Ginata lanjut sesi kedua hingga jam 7 malam kelas Pradio. Kita ke kabar berita lagi. Udah toh habis kabar berita jam 7 malam, kita ke ragam irama Nusantara Pradio hingga jam 8 malam, jam 20 waktu Indonesia Barat yang nantika. Di hari ini, di hari ini hari Kamis Pradio Sahabat Budaya tanggal 27 Agustus 2026 Spradik. Jangan kemana-mana Spradik, Irin hadirkan dulu lagu-lagu dangdut Ika Spradik. Semoga Ika terhibur di sore hari ini Spradik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas sepe. Padam lah, Bik Siti.
2: Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
3: Cakep.
2: Ikan didapat dimasak santan.
3: Cakep.
2: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Gak tau geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Pradi, cuaca panas ekstrim sekarang ini lah jadi perhatian duniagi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nwe, ngaruh ke kesehatan warga, gawe ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Prancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada ke cuaca panas meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih, macam dehidrasi, biang keringet, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tak dehidrasi, minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apeda payung mentengah di luar ruangan. Keempat, pakailah baju yang bahannya ringan, longgar, berwarna cerah kayak menyerap keringat. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan. Gunakan kipas angin apeda AC dengan suhu ideal sebanyak 24-26 derajat Celcius. Yo, sama-sama kita jaga diri dari bahaya cuaca panas ekstrim.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahan.

Selamat sore Spradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini Spradi di jam 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari Pangkal Pinang dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggagalkan peredaran 16,46 kg sabu dan hampir 5.000 butir ekstasi senilai 21,2 miliar rupiah. Seorang nelayan diamankan. Penangkapan dilakukan Rabu 26 Agustus 2026 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di dua lokasi di Pangkal Pinang. TKP pertama di Jalan Semabung, petugas menemukan sabu dalam kemasan teh Cina di dalam mobil tersangka. TKP kedua di Jalan Tenggiri, dari sebuah rumah disita kardus berisi narkotika, timbangan digital, dan alat membungkus. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing menyebut pengungkapan ini hasil informasi masyarakat. Tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial A alias AS warga Pangkal Pinang yang berprofesi sebagai nelayan. Dia dijerat pasal 114 UU Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Pengungkapan ini disebut menyelamatkan sekitar 87.305 jiwa dari bahaya narkoba. Dirnarkoba Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Ronald F. Sipayung menambahkan pihak kepolisian saat ini fokus melakukan analisis digital forensik terhadap barang bukti elektronik atau handphone yang disita dari tangan tersangka. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kelas Spradi. Dan Spradi Sobat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id Spradi.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, dek ko, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

0: 103,9 Megapro 4 RRI Sungai Liat Seperadi Sahabat Budaya. Kita lanjut lagi ke Bedincak Bedaya Prodangdut kita Seperadi. Oh, nah tema kita sore hari ini menjaga lingkungan di sekitar kita Seperadi. Oh, nah lingkungan yang bersih oh tentu membuat kita ini merasa nyaman Seperadi. Jadi untuk menjaga sebenarnya tidak harus melakukan hal-hal besar Seperadi. Oh, jadi kita memulai dari rumah kayak lingkungan sekitar Seperadi. Misal nih oh man kata Iren ya udah membuang sampah pada tempatnya Seperadi, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Seperadi. Oh, kemudian menjaga kebersihan selokan rumah kita, bandar-bandar kita, got-got kita ya udah, serta ikut gotong royong membersihkan lingkungan Seperadi. Ah, dari hal kecil yang dilakukan bersama-sama nih bisa memberikan dampak yang besar karena lingkungan yang bersih Seperadi bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan tetapi tanggung jawab kita semua Seperadi. Oh, nah Seperadi sahabat budaya cemane dengan kebiasaan Ika sehari-hari Seperadi. Iren nanya, oh apakah Ika lah menjaga kebersihan di lingkungan Ika Seperadi? Nah di 08-12-13-14-10-39 nah, mungkin ada yang bergabung Seperadi. Oh, kita angkat langsung penelpon, kita ada siapa di mana di sore hari ini. Halo, Bedincak Bedaya Prodangdut, selamat sore.
1: Apa hari?
0: Halo.
1: Hai.
0: Ah, hai, sampai hati. Apa kabar Embera? Lah sehat kan? Hah? Belum, cepat sembuh lah pun, nak.
1: Amin.
0: Oh, Embera. Tema kita nih, menjaga lingkungan di sekitar rumah kita, Embera. Nah, kebiasaan kecil apa, Embera, yang Embera lakukan untuk menjaga lingkungan di rumah, Embera, lu kali ya?
1: Usianya.
0: Oh. Ngapain, cemananya, Gia? Gia,
1: usianya.
0: Oh, kan? Agi cemane men Embera ngelihat sampah-sampah berserakan. Ha, yang biasa apa Embera lakukan misal ada sampah penuh misal di got-got di depan rumah Embera ya. Embera apa kebiasaan apa Embera lakukan nah?
1: Bakaran.
0: Apa?
1: Api.
0: Dibakar ke api? Nuwa-nuwa musim kemarau nih bakar ke api kalau kebakar. Oh, dek dikumpul dulu kan di sapau.
1: Kumpul lah.
0: Au lah pun. Nah lagu apa pun sore hari ini Embera? Pak Man, lagu apa nang ah?
1: Lagu.
0: Apa nak ah? Mbah Dukun kan. Lagu apa Embera?
1: Ajun.
0: Apa dek kedengar kok? Hah?
1: Ajun.
0: Apa?
1: Ajun.
0: Aji?
1: Ajun.
0: Ajun. Ajun. Jamia kan?
1: Oh.
0: Alas apa nyanyi ya?
1: Adilah.
0: Oh, lapun. Titip salam ke siapa ya, Pun?
1: Salam buat Oleg. Ya, ini. Pak Koyan. Pak Mur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Embera lah bergabung di Bedincak Bedaya kita sore hari ini yo. Hari Kamis 27 Agustus 2026 Seperadi. Oh, Bedincak Bedaya kita Seperadi Iren Ngantika sama jam 5 Seperadi. Di belakang Embera kita angkat kembali penelpon, ada siapa di mana di sore hari ini. Halo, Bedincak Bedaya Prodangdut, selamat sore.
2: Halo, Bedincak Bedaya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Tengah apa sore hari ini?
2: Apa lah berengnya?
0: Oh, kan.
2: Radio.
0: Mang Amat. Cemane cara menjaga lingkungan di sekitar rumah Mang Amat ya? Menade sampah-sampah kotor, apa Mang Amat lakukan?
2: Apa ya?
0: Cemana cara menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal Mang Amat to biar bersih? Cara. Halo. Mang Amat.
2: Oi.
0: Tema kita sore hari ini menjaga lingkungan di sekitar kita.
2: Nah.
0: Halo.
2: Halo.
0: Kedenger dek ku ngomong apa?
2: Kedenger
0: wah. Oh, cemana cara menjaga lingkungan agar bersih nih?
2: Nak bersih wah, nak dihapu, nak buat apa?
0: Ah.
2: Sampah, sampah.
0: Men ada sampah di apa? Sampah ha?
2: Daun-daun kayu, rumah kami ini daun-daun asam kau ini banyak.
0: Ditunu kan? Nua-nua, nunu, musim kemarau nih, kelak kebakaran.
2: Aku temak dalam karung, aku buang dalam hutan.
0: Tahu kan?
2: Tahu.
0: Oh, yolah pun. Nak dengar lagu apa, Mang Amat, sore hari ini?
2: Lagu Sang Saro Badan.
0: Sang Saro Badan, cemia kan?
2: Tahu.
0: Tahu lah, titip salam ke siapa pun?
2: Kalau tak lama.

0: when I was in
1: when I was in when I was
2: Aw lapun.
1: Yo.
2: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat oh lah bergabung di Bedinca Bedai kita ini udah sore hari ini ke Iren udah. Seperti sahabat budaya kembali Iren undang Kak di 08 12 13 14 10 39 kita angkat penelponnya ada siapa di mana di belakang Mang Amat nih. Halo Bedinca Bedai Prodangdut selamat sore.
3: Halo Badincak Bedae, selamat sore.
2: Sore, dengan siapa nih? Mang Ian kan?
3: Julijeng Sonten.
2: Hah?
3: Julijeng Sonten.
2: Dari siapa?
3: Dari Bandung, Julijeng Sonten. Selamat sore, Julijeng Sonten artinya itu.
2: Oh, dari Bandung. Dari Bandung.
3: Sama Irwan, ini sama siapa? Barara bukan?
2: Bukan, aku dengan Iren.
3: Oh, Mbak Iren patesan kalau sama Barara, Mbak Regina, Mbak Ega udah tahu, udah kenal tuh suara saya.
2: Iya, tadi dari siapa ini? Dari Akang siapa?
3: Ahmad Irwan.
2: Oh, Kang Ahmad. Di mana di Bandungnya?
3: Kan?
2: Di mana di Bandungnya?
3: Bandung Timur.
2: Gimana cuaca di Bandung Timur sekarang nih?
3: Sekarang sore ini lagi sedikit gerah.
2: Salam kenal ya, Akang ya, aku Iren.
3: Iya, Mbak Iren.
2: Belum pernah kan sama aku ya?
3: Belum sekali ya.
2: Sekali ya. Jarang-jarang jadi Iren lupa loh. Sehat ya, sehat ya Akang ya.
3: Ya justru lagi bersin-bersin kan ini.
2: Oh, bersin-bersin kenapa kan musim kemarau?
3: Iya, tapi kan mungkin lebih datang ini dan bersin pilak lagi pilak.
2: Nah, nih tema kita sore hari ini menjaga lingkungan di sekitar kita tuh. Bagaimana tuh kalau menurut Akang tuh kebersihan lingkungan tuh?
3: Lingkungan kita bersih bersih, jangan sembarangan membuang sampah atau jangan pokoknya bersih bersih lah biar sehat. Biar sehat kan anda dapat mengenal iman kebersihan sebagai pada iman kan gitu kata.
2: Terus yang sampah-sampah di selokan tuh pada dikemanain tuh kalau bersihnya tuh?
3: Tidak aja nih dibuang, dibakar.
2: Dibakar, hati-hati loh membakar musim kemarau.
3: Ya, tapi kan dibakarnya juga bukan membakar banyak-banyak, paling kertas 5 lembar, 4 lembar dibakar paling 1 menit juga udah jadi abu atau.
2: Sore hari ini mau dengar lagu apa nih Kang Ahmad?
3: Saya lagu mendengarkan lagu yang lagi sedikit menyenginkan kepala lagi panas kan lihat demonstrasi saya ikut demonstrasi nggak jadi saya tanya.
2: Terus lagu apa dong?
3: Lagunya bisik-bisik.
2: Besok ditunggu ya.
3: Ya kan udah bisik-bisik tengah nanti dibah gosip begitu. Itu ceritanya. Jesus kaum perempuan memang bisik dengan gosip dan gibah.
2: Jangan gosip, jangan gibah. Ya udah titip salam dengan siapa nih?
3: Kaum perempuan mah identik dengan gosip kan itu aja.
2: Ada yang iya dan ada yang tidak.
3: Ya. Salam-salamnya buat siapa barusan? Emang siapa?
2: Ada, tadi ada Embera sama Mang Amat.
3: Mang Amat, Embera, Bu Ude Sumi, ya. Bu Yulia, Bu Kori, ada juga siapa? Kakreta Kapura, Bah Triyono. Ada juga Bang Ibu, itu juga siapa lagi? Oh, semuanya aja ya. Pantun ya.
2: Sok.
3: Kelas pantun. Ya. Halo.
2: Iya, iya.
3: Pantun ya.
2: Ya, sok silakan, Kang.
3: Jalannya.
2: Heeh.
3: Bunjang.

0: karena kita banyak hutang.
1: Asik. Bisa ai ini Kang, Kak Akang ini.
0: Iya, ya, kalau banyak hutang banyak yang nagih kan, kan. Tapi kalau banyak teman tanda banyak saudara, makanya banyak hutan banyak yang berdarah, pohon kering di atas bumi. Mantan tambah saudara, kita sering silaturahmi.
1: Ya. Ya kalau mantannya mau, kalau mantannya nggak mau, banyak kan yang nggak mau.
0: Iya, terima kasih Mbak Iren ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ibu ini bisik-bisik tetangganya.
1: Ya, nuhun ya.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atuh Kang ya, makasih udah bergabung di Bedincang Budaya kita sore hari ini dengan Iren ya. Seperti sahabat budaya, kembali lagi Iren undangi Kak Seperti di 08 12 13 14 39. Yang bergabung kembali masih Iren terima penelpon nih Kak Seperti. Oh, kita angkat penelpon di belakangnya Kang Ahmad, tadi ada siapa nih? Halo, Bedincang Budaya Prodangdut, selamat sore.
2: Selamat sore, Prodangdut.
1: Ah, hai Sampayati.
2: Hai, Sampayati tuh.
1: Iya, apa kabarnya Bude Sumi?
2: Alhamdulillah selahir batin. Sayang itu tadi Yayangku ya gabung.
1: Ezik, Yayangnya ya, asik-asik. Tapi enggak ada yang spesial ya.
2: Enggak ada spesial lah, karena di radio lagi. Gimana ya, nanti kepo ya enggak?
1: Ini lagi apa nih Bude Sumi nih sore hari
2: lagi
1: ini?
2: Lagi Dutai ngopi.
1: Hai Dutai, enggak ngajak Yayangnya
2: iya,
1: ya Dutai.
2: Iya, kan bilang sama beliau, yuk gabung sama Eren, tapi dia lupa penyiarnya.
1: Iya, dia lupa, dia jarang bergabung Bude sama aku. Banyak kan sama Ega, sama Rara, sama Lina, sama
2: ya,
1: aku
2: kan
1: enggak.
2: Iya kan, kenal sama dia sekarang ya?
1: Iya, udah baru dua kali, kemarin jauh, sekali.
2: Jauh, yang ganteng itu loh.
1: Apa? Pak Bude Sumi?
2: Cowok yang ganteng, idaman hati.
1: Ah, hai, idaman hati. Ya Bude, Bude tema kita sore hari ini Bude akan menjaga lingkungan di sekitar kita Bude. Nah, seperti biasa kebiasaan Bude sehari-hari itu apa yang biar lingkungan di sekitarnya biar bersih gitu, biar apa-apa yang Bude lakukan tuh?
2: Kalau waktu setiap hari nyapu pekarangan rumah, nyiram-nyiram bunga yang enggak sampah-sampah dikumpulin, dibakar, siki-siki, jangan banyak, enggak kalau apinya gede kan?
1: Iya.
2: Bisa bikin tanah angus untuk pupuk anu bunga-bunga aku di terasnya enggak?
1: Dibikin pupuk ya?
2: Ah,
1: gitu. Udah mandi belum nih ngomong-ngomong Bude?
2: Iya, gitu kerjaan aku.
1: Bude udah mandi belum ngomong-ngomong nih?
2: Sudah selasar. Udah nelpon sayangku tadi, yuk gabung di Flo 4. Oke lah, nanti jam 4 katanya.
1: Asik. Yalah, mau
2: buat dia di Bandung Timur, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Mau denger lagu apa nih Bude?
2: Aku mau denger lagunya dari Ona Sutra ya. Kembalilah Nur Hayatiku.
1: Kembalilah Nur Hayatiku.
2: Nur Hayatiku.
1: Iya, ditunggu lah ya Bude ya lagunya ya.
2: Iya. Salamnya buat beliau tadi ya di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Sayang selalu dari Pangasina.
1: Asik, sayang enggak tuh? Sayang enggak tuh?
2: Udah
1: kemana-mana
2: kok, bisi doan. Terus? Udah tahun depan dia jemput aku ke Pangasina.
1: Amin. Mau ke Bandung Timur tah?
2: Hah?
1: Mau ke Bandung Timur tah?
2: Iya, rencananya.
1: Oh iya, terus sama siapa lagi nih?
2: Mau tinggal di Bandung Timur. Di sana kan daerah kelahiran ibu aku. Ibu kan orang Bandung. Jadi aku pinginnya dapat Mojang Bandung lah. Kalau bisa.
1: Oh gitu ya, berarti kalau Bude kesana gak pernah lagi gabung di Perempat dong?
2: Gabung atuh, dia juga bisa gabung sama kalian kan?
1: Oh iya.
2: Kenapa aku jemput ke Pakatinang lagi?
1: Iya.
2: Pakatinang, aku gak mau tinggal di Bandung.
1: Iya deh, semoga dilancarkan deh nanti kalau udah jadi sama Wak.
2: Semoga aku dapat bahagia bersama beliau.
1: Iya, amin.
2: Oke?
1: Iya.
2: Salam buat Ahmad di Tanah Merah tadi, semoga sehat selalu ya. Abera, semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Sambas, si ayangnya udah datang dari Kalimantan. Semoga berhasil ya.
1: Asik.
2: Buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Buat Yudaki di Pugul, Bapak Sulaiman, Mang Acong ya. Buat semua suara dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin ya buat semuanya. Buat dirimu sayangku, pulang hati-hati, jaga selalu kesehatan ya.
1: Ya, makasih Bude.
2: Itu mahal.
1: Betul, makasih Bude.
2: Terima kasih sayang.
1: Ya.
2: Oke,
1: Bude itu aja.
2: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Bude gak berpantun, biasa berpantun Bude. Ini yayangnya yang berpantun ya. Ditunggu ya Bude lagu dari anak sutranya Bude ya. Sepradi Sobat Budaya yang akan bergabung kembali. Sepradi masih ada yang tunggu di 08 12 13 14 10 39. Kita angkat, ada siapa di belakang Bude Sum ini. Halo Bude Jabeda Prodangdut, selamat sore.
3: Halo selamat sore.
2: Gimana Bu Ani Amina?
1: Apa? Sore, dengan siapa di mana nih?
3: Yang di Pagarawan, sayangku cintaku.
1: Oh, Mama Rati tumben.
3: Wah, sampai hati sayangku cintaku.
1: Sampai hati. Apa kabar Mama Rati?
3: Alhamdulillah, syukurillah akbar, luar biasa.
1: Nggak nonton pawai kan?
3: Nonton dong.
1: Oh, lah sudah kan pawai ya?
3: Lah beda, non pawai panah ya kak. Tapi kita, kondisi badan kita kak, pulang demam akhirnya.
1: Sangat asaku mertet, oh.
3: Kan mertet lagi ya kak. Kami pergi tadi 09:30, jadi jam habis johornya di Pasar Pinang, jam 2 kami pulang.
1: Ramai dah orang nonton sama mah.
3: Oh, alhamdulillah kak, Pasar Pinang. Kak paham lah Pasar Pinang, dari mana gitu wardai kan.
1: Oh, bener lah. Kemarin di sepi lah di Sungai Let, sepi. Pernah kalau panas kalau
3: yang pawai kedua itu. Tapi cepat habis kan kalau situ kan, kalau ini kan dari mana-mana kan banyak kumpul di Pangkal Pinang.
1: Oh, tanggal 29 kan karnaval lagi oh di Pangkal.
3: Karnaval lagi Bu, mobil hias, motor hias.
1: Tentu. Olah pun mah.
3: Tema.
1: Tema ha menjaga lingkungan di sekitar kita. Cemana mama nyagi lingkungan agar bersih-bersih.
3: Kalau kita ini dalam rumah dulu lah deh, baru keluar kan.
1: Oh, cemana tuh?
3: Dalam rumah kita kan harus kita bersih dulu, baru kita ke lingkungan yang lain. Kalau mama sih memang alhamdulillah, memang dari dulu sampah kok, kalau lanuk lah ringem kayak kalian kan.
1: Oh.
3: Ini kalau bakar mama subuh-subuh, jadi kan kurang kan agak-agak teduh kan.
1: Oh,
3: sampai sisi kita apa kering, kalau sampah basah kami memang ada yang ambil kan. Kalau sampah kering itu mama bakar, sedikit makar, takut lah.
1: Oh, jadi dibakar loh.
3: Kita jaga-jaga lah kan.
1: Oh.
3: Apa di musim panas macam ini, tak tanam tumbuh kering semen.
1: Bener lah.
3: Jadi malam mama siram semen, tak hari tak tumbuh tu mama siram kan.
1: Wow. Wow lah pun.
3: Menjaga lingkungan dalam rumah kita dulu lah, baru kita ini menjaga. Oh,
1: kita bersih-bersih.
3: Kebersihan dari sebagian dari pada iman.
1: Oh, bener lah.
3: Oh, ini juga ada nih informasi ya untuk NPRRI Perempat. Sebagai amanah dari Mang Bujang di Pinang Sebatang, dia mengharap kehadiran pen-pen RRI Perempat ini datang ke rumahnya malam Senin, minggu hari istrinya kemarin.
1: Oh, innalillahi, istri lah juga loh.
3: Jadi dia mengharap kehadiran pen-pen RRI Perempat. Tapi malam Senin, tapi maklumlah kita juga kan, pen-pen banyak jauh-jauh kan. Cuma kita doakan semoga alamat rumah. Ini semoga sehat kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Oh, amin. Oke, salah ini mau minta lagu dulu sayang.
1: Yo, lagu apa, Ma?
3: Bude selalu milikmu.
1: Olah, ditunggu lagu, Ma.
3: Oke, salam buat Bude tadi. Oh. Mas, Masya Allah, setelah di RRI ini banyak jadi guru jodoh. Oh, jadi, juga lah,
1: oh, benar-benar benar-benar jodoh jodoh sesama fan.
3: Kalau memang ada kecocokan apa salahnya kan?
1: Oh.
3: Nah, kita doa pokok yang sudah mendapat jodohnya, sudah mendapat pilihan hatinya, semoga langgeng, semoga

0: Nonton pawai udah. Menonton pawai jangan dulu mandi, mau agi anget agi mertet badan kelak dang mandi. Ade kau bakal penyakit sudah mandi sudah dari anget-anget mandi nih udah. Alapun sebradi sabar budaya di belakang Mama Rati kita angkat telepon kembali dari siapa di mana nih? Halo, Bedinca Bedaya Prodangdut, selamat sore.
1: Bedinca Bedaya, wahai Sampayati.
0: Sampayati, siapa nih, oh?
1: Siapa ya?
0: Siapa Neo? You apa Neo? You Mary bukan no?
1: Oh enggak.
0: Ayu Sinta.
1: You Sriaton.
0: You Sriaton. Ngapa lesu cem nenek biasanya menggelegar? Oh, ngapa deh sehat kan? Apa-apa nih?
1: Suara Ayu ini kan agak serak-serak.
0: Hah? Nonton pawai deh.
1: Agak serak-serak becek.
0: Serak-serak becek. Udah bangun tidur mulai ku denger nih.
1: Iya.
0: Udah bangun.
1: Ano ko ya. Batuk terusnya.
0: Banyak-banyak minum air putih musim ini.
1: Minum ini syukur alhamdulillah lah.
0: Oh lah, mendak minum air selasa itu ha.

0: Semoga diterima Allah di sisi Allah.
1: Amin Allah.
0: Kek kapan kok Ahyung dahri, kek Yusinta Bruas, kek kapan Mary Mang Brahim, kek siapa? Oh kek Yurindu, kek kapan Yuk Dati, kek ya siapa nama? Kek Mang Yan, kek kapan Mang Iing, kek kapan Abdul Parida, kek kapan Julia, kek kapan Fitri, kek kok Ahyau, kek anak kek Embera. Kayak sapau, kayak segali-gali lah dibungkus habis tanpa terkecuali.
1: Oh lah pun, segali-gali ya. Nah,
0: kayak Mbak, ya. Selamat tugas.
1: Makasih.
0: Semoga selalu. Amin. Sial, kayak mak mertuaku, kayak orang rumahku nih. Semoga beri kesehatan selalu.
1: Amin. Allah pun.
0: Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu Sriatono lah bergabung di Berinca Bedaya Pro Dangdut Kita Sporadik sore hari ini. Yuk, sama Iren. Udah, di tanggal 27 hari Kamis, 27 Agustus 2006, Sporadik. Jadi, makasih untuk Ika yang bergabung tadi, ada Embera, oh, lagu dari Arjun seperti itu. Kemudian Mamatnya dari Tanjung Gunung, ada lagu Sang Sarobadan. Kemudian ada Kang Ahmad Irwan dari Bandung Timur, lagu Bisik-bisik Tetangga. Ini anak misik-misik anak kalau Bunti Sumi, yuk. Kemudian lagu Bude Sumi, ya, lagu Kembalilah Nur Hayatiku, ada dari Ona Sutra. Kemudian Mama Rati, lagu Selalu Milikmu. Kek Yuk Sriatun, lagu Benci dari Rana Rani. Yuk, Sepradi Sahabat Budaya, ditunggu lagu request Ika Sepradi, Iren hadirkan langsung Sepradi. Yuk, kita dibatasi waktu Sepradi, Iren hadirkan langsung bayi. Yuk, request lagu Ika Sepradi, kita tutup dulu line teleponnya Sepradi. Kita hadirkan lagu yang Ika request Sepradi. Yuk, selamat mendengarkan untuk Ika Sepradi, tetaplah di 103,9 MHz 4 RS Sungai Liat, Iren nganti Ika hingga jam 8 malam kelas Sepradi. Jadi jangan kemana-mana Sepradi, yuk, yuk kita dengarkan request lagu dangdut Ika sore hari ini, yuk, suruh Ika berjoget, udah, lagu request Ika nih.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Nehnya

Selamat sore Sepradi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kali ini Sepradi. Oh, masih dari Pangkal Pinang Sepradi di Baci Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Direktorat Reserse Narkoba Diret Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendalami modus operandi penyelundupan dan peredaran narkotika yang melibatkan seorang tersangka berinisial A alias AS. Tersangka yang berprofesi sebagai nelayan diketahui bertindak sebagai penampung dan kurir lapangan di bawah kendali seorang pengendali anonim yang dijuluki Mr. X. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan penyelundupan barang haram tersebut diduga kuat memanfaatkan jalur laut melalui banyak pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus yang berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dalam menjalankan aksi, tersangka A alias AS menerapkan sistem sel terputus. Tersangka mengaku tidak pernah mengenal atau bertemu langsung dengan pengendali utama. Ia hanya menerima instruksi untuk mendatangi lokasi atau titik penjemputan barang sesuai koordinat yang dikirimkan. Dari hasil pemeriksaan awal, aksi ini merupakan pengembalian barang kedua oleh tersangka. Pada pengiriman pertama, tanggal 21, tersangka menerima paket sabu seberat 1 kg. Sebanyak 350 gram telah berhasil diedarkan atas petunjuk Mr. X. Sementara sisanya 650 gram ditemukan di rumah tersangka atau TKP kedua. Pada penjemputan kedua yang baru saja digagalkan petugas di kawasan Ketapang, polisi mencita barang bukti yang jauh lebih besar, yakni berkisar 15,6 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombes Pol Ronald F. Sipayung menambahkan bahwa tersangka tergiur masuk dalam jaringan ini akibat terdesak masalah finansial. Pengendali tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu ke Pangkal Pinang. Tersangka dijanjikan imbalan atau honor sebesar Rp7.500.000 untuk setiap kilogram sabu yang berhasil terdistribusi atau berpindah tangan. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penelusuran terhadap nomor-nomor kontak serta pihak yang pernah menerima pasukan 350 gram sabu dari tersangka. Sekaligus memburu pengendali utama Mr. X yang disinyalir berkaitan dengan jaringan luar negeri. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak Spradi. Dan Spradi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id. Spradio.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya. Awas kanak, oh.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

tok kateka. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jutku? Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Pacapa joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli kateka toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita.

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kita lanjut lagi ke program acara kita yo. Ade Ginata Spradio, informasi destinasi wisata kita Spradio. Kita pergi ke Pantai Kenjeran, pantai favorit warga Surabaya Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, seperti apa itu Spradi sahabat budaya, Pantai Kenjeran Spradio, warga Surabaya Spradi. Nah, di sini seperti sahabat budaya, Pantai Kenjeran, pantai favorit warga Surabaya. Pantai Kenjerannya terbagi dalam dua pantai, yakni Pantai Kenjeran Lame dan Pantai Kenjeran Baru. Jadi belakangnya pantai ini berubah menjadi taman hiburan Pantai Kenjeran, lengkap dengan sarana hiburan untuk pengunjung. Oh, aneka jenis hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa ada di Pantai Kenjeran Spradi. Yang sebenarnya sahabat budaya menikah pergi ke Surabaya Spradi, pasti karena bukan Pantai Kenjeran Spradi. Oh, nah belum lengkap rasanya jika ke Surabaya ne tidak mengunjungi pantai yang sikoknya Spradi. Pantai Kenjeran namanya pantai yang memiliki jarak sekitar 9 km dari pusat kota, menjadi salah satu pantai favorit warga Surabaya dan sekitar Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, Pantai Kenjeran terbagi dalam dua pantai, yakni Pantai Kenjeran Lame ke Pantai Kenjeran Baru. Jadi belakang pantai ini berubah menjadi taman hiburan Pantai Kenjeran, lengkap dengan sarana hiburan untuk pengunjung Spradi. Aneka jenis hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa ada di Pantai Kenjeran Spradi. Nah, mulai dari komedi putar, prosotan hingga outbound, semuanya ada di dalam pantai ini yang terletak di kawasan Surabaya Timur nih Spradi. Jadi semua arena seperti mendukung destinasi wisata yang sikok nih Spradi untuk menjadi area liburan keluarga yang mengasyikkan. Jadi selain pengunjung juga dapat melakukan aktivitas di pantai seperti memancing dan naik perahu mengelilingi area pantai. Nah, lelah melakukan aktivitas bermain di area pantai. Jadi pengunjung tuh bisa istirahat sambil singgah sejenak di warung-warung yang ada di sekitar pantai Spradi, sambil menikmati menu seafood menjadi andalan untuk para pengunjung mengisi perut sambil bersantai menikmati pemandangan Pantai Kenjeran Spradi. Nah, Pantai Kenjeran memang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kota Pahlawan Spradi, Kota Surabaya. Namun belakangan pantai ini seperti terlihat kumuh Spradi. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan pantai terlihat masih sangat rendah. Perlu usaha lebih dari pemerintah untuk mengelola pantai agar lebih sehat, layak dan menarik banyak wisata baik lokal maupun mancanegara Spradi. Atau dia sebenarnya sahabat budaya di Ginata kita sore hari ini, Iren aja ikat ke pantai dekat Surabaya seperti Pantai Kenjeran seperti pantai favorit orang Surabaya nih seperti. Kita lanjut kembali sebenarnya sahabat budaya, Iren hadirkan lagu-lagu menemani ikat seperti lagu Bangka Belitung menemani ikat di sore hari ini seperti sebelum kelak kita jam 6 akan bergabung ke Relay Persatu guna mengikuti pengajian keadaan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar Spradi. Jadi kak tetaplah di 103,9 MHz Spradi. Oh, Iren nanti kak ingat.

0: Dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia. Cukup. Gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat tapi kacang lupa kulitnya. Jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah habis. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya. Jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi. Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar.
1: Baik, pendengar, kita cukupkan dulu untuk renungan di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini kita akan mengikuti pengajian Quran yang dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lanang sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: kepada seluruh warga kampung untuk mengikuti lomba 17 Agustusan.
1: Oh, ci, pokoknya tahun ini ku ngikut lomba tarik tambang.
2: Oh, ikut, sih. Tapi jangan cem tahun kemarin. Baru ditarik orang dikit, pok lah jatuh. Geli, ati.
3: Oh, Mang Samsul. Bukan tarik tambang namanya, men. Ujung-ujung tarik napas.
4: Oh, no.
1: Ika, dah usah ngulok tahun ini. Ku lah latihan.
2: Latihan apa, Imang, apok, Mang?
1: Latihan yang ngangkat galon.
3: Oh, Mang, yang ditarik itu tambangnya, bukan galon.
5: A few moments later.
6: Ayo siap-siap. 1, 2, 3.
7: Tarik, tarik, tarik.
1: Wow, jangan sendiri-sendiri, kita harus kompak.
3: Nah, tuh baru bener, Mang. Tarik tambang tuh bukan soal siapa yang paling kuat.
2: Ao, tapi siapa yang bisa saling percaya dan bergerak bersama?
1: Bener nian, kalau kita kompak, berge jadi ringan.
3: Menang kalah belakangan, yang penting
7: kita kompak.
8: Dari lomba tarik tambang, kita belajar sikok hal. Gotong royong membuat kita kuat. Mari semarakan tradisi 17-an, jaga kebersamaan, dan terus hidupkan semangat persatuan.
7: Merdeka!

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhir, ya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Ma, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, gede. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Nun, kenyang perut nih, jebret.
5: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahan.

Selamat malam Sepradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kali ini. Sepradik dari Belitung dibaca keku Iren bersumber dari rri.co.id. Personel Polres Belitung berhasil membongkar modus baru penyelundupan pasir timah antar pulau di Belitung. Pelaku diduga membawa pasir timah dengan cara menjadi penumpang kapal ekspres Bahari 1F tujuan Pulau Bangka. Modus tersebut terbongkar setelah petugas mencurigai dua penumpang yang terlambat tiba di dermaga dan membawa barang bawaan berupa 3 kardus minuman serta 2 tas punggung pada Rabu 26 Agustus 2026. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Belitung Ibda Dedi Suryadi ngomong, kecurigaan petugas bermula ketika salah satu penumpang nekat melompat ke kapal yang sudah mulai bergeser dari dermaga. Dua penumpang berinisial AR usia 46 tahun dan RW berusia 26 tahun kemudian diperiksa petugas. Dari pemeriksaan keduanya diketahui membawa pasir timah yang dikemas dalam 3 kardus minuman dan 2 tas punggung. Saat kapal bergeser sekitar 1,5 meter dari dermaga, RW nekat melompat ke kapal, sementara AR masih berada di tepi dermaga bersama barang bawaannya. Petugas kemudian memeriksa AR. Kepada petugas, AR mengaku membawa pasir timah yang akan dijual di Pulau Bangka. Petugas Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan selanjutnya berkoordinasi dengan Kapten Ekpres Bahari 1F agar kapal kembali berstandar dan menurunkan RW beserta barang bawaannya. Hasil pemeriksaan menemukan pasir timah dengan total berat 100 kg. Dari pengakuan kedua pelaku, polisi kemudian mengetahui masih ada dua orang lagi yang diduga membawa pasir timah di atas kapal tersebut. Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung selanjutnya berkoordinasi dengan Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penindakan di Pelabuhan Pangkal Balam Bangka. Polisi masih mendalami asal pasir timah tersebut, tujuan pengiriman, serta kemudian ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan penyelundupan antar pulau. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di esok hari Spradi di jam yang berbeda. Dan Spradi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Spradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bae ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah, katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah, kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
9: Kelekak Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofian, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
10: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
9: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan, termasuk hutan adat Keleka. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
11: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi Keleka itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
9: Selama ini, Keleka diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, Keleka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
10: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau Keleka itu diolah, di-manage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga Keleka. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah Keleka itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam Keleka, tadi orang buat pupuk farm, orang giling anak nutok padi. Di Keleka itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya Keleka, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
9: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Keleka Community.
12: Kiri.
9: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Keleka menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Keleka Community sembari berbincang-bincang.
13: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar nggak salah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak. Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balainya. Ya. Kemudian setelah balai panggung itu, nah kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, makanya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Keleka Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawi, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain itu artinya ancient-nya.
9: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
13: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
9: Tak terasa, 8 tahun sudah, kelekak komuniti pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
13: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
9: Kini jika wisatawan mengunjungi kelekak community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
14: Kakak nih banyak macam-macam karet, duren, yang ditanam orang dulu kan, itulah disebut kelekak.
15: Kelekak, kurang tahu juga.
16: Ya sih, ben kelekak nih tempat orang bertanam-tanam nih, kabin ubi, nanas, sahang nih, pisang itu lah.
14: Tahu gitu ya, kurang tahu lah.
17: Kurang tahu juga itu.
9: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
18: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
9: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar. Apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi, ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya, Pak RT. Hati-hati di jalan, ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
4: Jauh
5: kira mang, mang. Kira apa? Mang. Cuma punya maksudnya kan kita. Dia baca tapi ya.
4: Mak ya, lo ikut kita berincaknya.
5: Ya, lah itu kekaknya budak bet masalah gua.

Bagi masyarakat Bangka, laut bukan sekedar hamparan air, melainkan kehidupan tempat banyak keluarga menggantungkan harapan. Dari dulu, kearifan nelayan maji alam warisan yang berharga. Nelayan mewariskan pesan hormati laut karena laut meri kehidupan, tapi juga nyimpen resiko angin berubah arah, awan menggelap, ombak meninggi. Kearifan lokal perlu dilengkapi ke informasi cuaca resmi, perlengkapan keselamatan, pakai jaket pelampung, alat komunikasi yang berfungsi, meritahu keluarga rencana pelayaran, dak maksa berangkat kalau cuaca buruk. Rezeki pacak dicari agi, tapi nyawe amanah yang dak tergantikan. Sepradi, jadikan kesiapsiagaan sebagai budaya demi diri sendiri, keluarga, kek sesame.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku nih, nak promosinya gini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: panas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah. Akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal-usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
5: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening, dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
5: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
5: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
5: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
5: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
6: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
6: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
6: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
6: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa. Seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak. Kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
6: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada.
2: Di mana kau simpan kapurnya?
5: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
2: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
2: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
2: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
5: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
2: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
5: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
2: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
5: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
2: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
5: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
2: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pagi rupanya. Tumben, bungsu tidak membangunkanku. Apa dia sedang memasak? Bagaimana kalau aku lihat ke dapur?
1: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
3: Apa mungkin dia kelelahan?
1: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
3: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu!
7: Apa maksudmu dengan semua ini?
5: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beli yang itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini. Aku hanya diperbudak olehmu.
7: Bungsu! Kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
5: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
1: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
5: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
3: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
5: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
3: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
5: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
1: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
5: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
3: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
1: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
5: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
1: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
5: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
3: Kau bungsu? Aku?
5: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
1: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
3: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
1: Dan akhirnya bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
5: Megat!

0: Megat, Megat kembali, Megat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat, Megat, Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi senyap.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak ragulah mato dek memandang salam kasia ka disampaikan. Iyolah kapananga pro ampe RRI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana. Antah ko arilah nan elok ko tiko nan bayak dek kita jauh balen tampai ko ampia balen diam keganti sirih secabiak pinang nan segato. Nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setio hari kami pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lantelfon 082 bale 3 bale ampe bale 1039. Hanya di 103,9 FM Proampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom.
2: Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yolah ponah. Kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
2: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
2: Oh au lah bi. Emang nak beli apa?
0: Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
3: Awak lah dek, dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
2: Nyube Mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
1: Nyaman Rom.
2: Dia usah noega nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
2: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyube keruket ya lo, Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gue, Pok, Nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
2: Oh, Bi.
1: Pai.
2: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
3: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket.
2: Mantap, Rom.
3: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih lakso ade. Pantia ade.
2: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tuh kan, Bi. Oh, matilah, Bi, kelak kami keracun.
1: Nyepok ngeracau gak, Rom. Oh, lah lama berjual kue nih, Bi. Oh.
3: Pun kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Tue ge lah, Bi, nih, Bi. Oh.
2: Ngapain, Bi, gak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
2: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek Bi. Oh, kau nih nak buat kue apem nih Bi, dek pacak lah kau buat kue nih. Asal kau buat dong, gi anak bantatnya Bi.
1: Nak anak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue puli.
2: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kau makan, Mai.
3: Kak nyumpah Bi ke.
2: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
2: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa ya kak makan semuanya nak?
2: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi Bi. Ku Bi.
2: Lime? Banyak. Nah, berapa banyak, Rom? Pok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom. Rom.
4: Wah matailah Rom. Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Roma PKT Ika tadi ya. Kita ne harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tau makan ketak. Jadilah auk. Kue seng renyap lah gue kek Mai kek Rob ne. Nyari pendekok lu. Ngentap, ngingin-ngingin nih. Kek ganca kupai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Perempuan sekalian, Sari Budaya Bangka Belitung, selamat malam Sepradi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama perempuan hadir dengan sajian lagu-lagu dari Sumatera Barat, teman lagu Binang ya, menemani kebersamaan di malam hari ini. Kalau biasanya ada Uda Boy yang menemani Pradi ya, kali ini bersama perempuan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dari Sumatera Barat hingga nanti jam 10 ya, tapi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Patah FM.
1: Kamu Surabaya, kenapa lo? Bajumu merah banget. Tumbenan.
2: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
3: Kalau iya, kenapa?
1: Kamu ini peklong. Orang lebaran kamu ikutan lebaran. Orang natal kamu ikutan natal. Orang
2: nyepi kamu ngeramein.
3: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oe yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
2: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
3: Hanya, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah, oe pergi dulu Nanti angpau habis
0: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
4: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan eh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabik mahal yalah kat tau eh.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok, nih. Dengar rumong ko, nih, di dalam HP, nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi

0: Mai, pok dari mananya? Banyak gay barang pok nih. Uleo.
1: Oh, kamu Wi. Biasa, baru pulang main dari tempat saudaraku di Bandung, Wi.
0: Weo pok nih Mai, gaya umun lah. Pakai bahasa kita lagi.
1: Waduh Wi, kita kan lagi di tempat orang. Malu dong menggunakan bahasa daerah yang kampungan.
0: Ampun pok nih Mai. Kayak orang sekampung genek belaga. Pok dek bangga ben lah kayak bahasa di Wi.
2: Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, selain mempererat hubungan dan memudahkan komunikasi, juga menjaga agar bahasa daerah kita tidak punah. Banggalah pada bahasa daerah. Budayakan bahasa daerah tanpa meninggalkan bahasa persatuan.

0: konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita ne diem di kelekak. Cube denger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda ne. Siapa lagi nak denger?
1: Aw, oh jut. Bener uli kateka toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
0: Aw mut, dak de larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang

0: Ujang, apa pulih yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak, dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang tu Ujang. Kau jangan cube-cube, makai benda si kok nih. Hah, gawe kane jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh
0: kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro benar dapat ikan. Mendak makai nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini?
1: Ku ngerti mentua jang. Tapi jang oh, selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kamu lah. Men kita jaga laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kan ini dengar dak bilang aja.
0: Aok nian bang, oh. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Antas saro bule ikan karang-karangan cok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
1: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
0: Aok lah mang. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
1: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
0: Ya iyalah mang.
1: Aoklah puan aok. Okay lah, ku pulang lu jang. Tapi kah hati-hati ngelaut tu. Kah jangan cube-cube kah. Sini barang aku bawa mawa ah.
0: Lah mang. Dape dak? Ku dak ngelaut lagi dak. Dak ngebom lagi dak.
1: Janji yo.
0: Dak. Janji. Be. Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir.

103,94 Sungai Lihat, Sore Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam Sepradi yang menemani kebersamaan di saat ini. Penempat hadir kayak nganti Pradi bersirahat nih dengan sajian lagu-lagu dari Nusantara tentunya, Bangka Belitung juga kami hadirkan. Kayak nganti Pradi lah pokoknya yang lompat cat tidur di malam hari ini, atau mungkin ada pegawai yang harus diselesaikan deadline sok pagi yang harus dilakukan gitu Sepradi.

0: Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi besao. Besao bermakna tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besao memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi besao dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi besao ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di Kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh besao di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besao ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besau. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besau ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besau dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besau tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak. Daingku juga ada apa-apa. Besau jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besau ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besau, hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besau itu menjadi slogannya Bangka Selatan, negeri kita serumpun sebalai. Artinya itu adalah sinergitas, sepintu sedulang, itu sinergitas, semuanya kerjasama. Jadi dalam konteks budaya, Besau ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besau dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besau pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besau di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyung. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu musim, waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita masih Tionghoa muda, bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus. Dengan tempatnya pun indah, bersih. Mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus. Budayanya juga bagus. Silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besau, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi Besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
8: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat Besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari Besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu, ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besau, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir Besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi Besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi Besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
9: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi di arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat Besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan Besau di negeri Seribu Kulong, Bangka.

103,94 sudah lihat suara Budaya Bangka Belitung Spready ya di malam hari ini. Lagi jam 11. Agak belum tidur lah. Ega jangan diturut Spready, oh tengah bertugas ya. Dan memang biasa jam-jam segini kita lah mulai ada rasa kantuk, memang lah waktu untuk istirahat sih memang ya. Tapi kadang-kadang di siang hari tuh gati kita menguap ya ataupun mengantuk, dan menguap adalah perilaku yang sangat umum. Dek cuma dilakukan oleh manusia tapi juga hampir semua vertebrata, mulai dari orang utan, burung parkit, penguin sampai buaya. Walaupun kita melakukannya sejak kecil, tapi pertanyaan ngapa kita menguap masih menjadi misteri, bahkan jadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan sampai dengan saat ini. Ya, jadi menguap itu sebelumnya diyakini sebagai tanda tubuh tuh butuh lebih banyak oksigen, tapi penelitian terbaru mengungkap manfaat menguap dari hubungan kayak pernapasan. Terus apa dong ya? Ya, jadi sebenarnya banyak orang yang percaya bahwa kita menguap untuk menarik lebih banyak oksigen ke dalam darah ataupun mengeluarkan kelebihan karbon dioksida. Hipotesis ini pun lah diuji secara eksplisit dan terbukti salah. Andrew Gallup, seorang profesor biologi perilaku di Johns Hopkins University, menjelaskan mikonsepsi umum ini. Jadi dia mengatakan ya, ketika dia bertanya kepada audiens, menurut Anda mengapa kita menguap? Ternyata kebanyakan orang beranggapan bahwa itu ada hubungan kayak pernafasan dan mungkin entah macam mana meningkatkan oksigen dalam darah gitu ya. Kemudian dilanjutkan, kalau keyakinan itu muncul karena saat menguap artinya kita menghirup udara lebih dalam. Tapi yang tidak kita sadari kebanyakan orang adalah bahwa hipotesis itu lah diuji secara eksplisit dan terbukti salah. Ya, studi yang dilakukan di tahun 1980-an memanipulasi kadar oksigen dan karbon dioksida yang dihirup relawan, dan hasilnya menunjukkan perubahan kadar gas tidak mempengaruhi frekuensi menguap. Selain itu, penderita gangguan fungsi paru-paru juga tidak menunjukkan perbedaan pola menguap yang seharusnya terjadi kalau menguap berhubungan dengan pernafasan seperti adik.

0: Kelekak Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofian, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan, termasuk hutan adat kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu, ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi kelekak itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat. Diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu, atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, kelekak diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, kelekak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau kelekak itu diolah, di-manage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga kelekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah kelekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam kelekak, tadi orang buat support farm, orang giling anak nutok padi. Di kelekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya kelekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri Rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Giri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Kelekak menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelekak Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak.
5: Masjid kayunya.
4: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya, keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya?
6: Ada
4: balainya.
6: Ya.
4: Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, makanya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu screening Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh nggak ada, dibilang itu.
6: Yeah.
4: Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul loh yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa, 8 tahun sudah Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun kampung 3 orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung 3 orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang 3 itu, tapi jadi kampung 3 orang gitu. Nah, jadi kampung 3 orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi 3 suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
7: Kakak nih banyak macam-macam karet, duren, di dalam orang dulu kan, itulah disebut kelekak.
8: Kelekak, kurang tahu juga.
5: biasa ben kakak lekak nih tempat orang bertanam-tanam nih kaben ubi, nanas, sahang nih, pisang itu lah.
7: Tahu gitu ya, orang tahu lah.
6: Kurang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran keleka akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
8: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Keleka adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Keleka bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, keleka merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

masih di 103,9 perempat Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung, Seprade Sahabat Budaya. Ya, seputar ngapa kita menguap ya, ternyata itu bukan karena butuh oksigen, kita Seprade ya. Dan alih-alih berhubungan ke pernafasan, Gallup dan Tema juga mulai meneliti gerakan motorik yang terlibat pada saat menguap, di mana pembukaan rahang yang lebar disertai tarikan nafas dalam, diikuti penutupan rahang dan hembusan nafas cepat. Jadi mereka juga menduga gerakan ini punya konsekuensi peredaran darah yang terpusat pada tengkorak, ya, dan dengan cara yang sama juga peregangan membantu sirkulasi pada ekstremitas tersebut. Menguap sepertinya melakukan hal yang sama untuk area kepala. Jadi beberapa tinjauan literatur medis juga mendukung hipotesis nih, menguap meningkatkan suplai darah ke arteri ke kranium dan memperlancar aliran darah kembali ataupun venous return dari kepala menuju jantung. Dari sini Seprade, hipotesis utama muncul yaitu menguap berfungsi mengatur suhu panas di dalam dan sekitar tengkorak sampai macam air yang mengalir di radiator mobil. Tarikan napas dalam saat menguap itu pun membawa udara dingin melintasi permukaan lembab mulut dan saluran hidung, mendinginkan darah yang mengalir ke otak melalui evaporasi dan juga konveksi.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Baik, seperti di penghujung kebersamaan saat ini ya, karena lagi jam 12 malam, Egan akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan di sepanjang hari ini, dan lawak tua juga untuk perempat, pamit undur diri dari Ratangan Sepradi. Insya Allah, sore pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam akan kembali hadir ganti Pradi dalam berbagai aktivitas. Ya, untuk itu, ku Ega, karena operator Harmanto, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali tertutup udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Sumpun Subalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Spradik Sedari Sobat Budaya. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat di kesempatan pagi ini. Wanda Sona Alhamgantika. Dan baik Sobat Budaya, dengan rangkaian acara tentulah kami persiapkan pula untuk Anda di kesempatan pagi ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan Sobat Budaya, untuk kesempatan kali ini, ya seperti biasa ya, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa hadir sesaat lagi untuk Sobat Budaya semua mengawali kebersamaan kita. Dan Ngupi Pagi juga akan hadir sampai nanti mulai dari pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke acara lainnya, Beragam Unsur Budaya Sehat, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita Sobat Budaya, tentu dari meja tugas ku ucapkan selamat mendengarkan. Dan sesaat lagi Kupiah akan hadir untuk Sobat Budaya semua, insya Allah pagi ini bersama Ustadz Heruman dengan topik 3 macam kesabaran. Nah, tentu Sobat Budaya, mari kita dengar dengan seksama tentunya, dan diikuti juga dengan sajian lagu-lagu religi Islami. Dan untuk Sobat Budaya semua, selamat menjalani hari ini, semangat selalu tentunya, dan tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah, yang insya Allah acara kita ini dan kita berharap dipandang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah tasliman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sama kita. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita. Dan dari sekian banyak anugerah Allah itu, satu yang Allah minta apa? Bersyukur, berterima kasih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Seorang nabi yang kesabarannya begitu tinggi. Seorang nabi yang kesabarannya sungguh luar biasa. Kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa hari ini kita akan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Setelah kita membahas tentang khauf, kita lanjutkan bab yang ketiga, yaitu sabar. Al-babu salisu fis sobri wal marad. Bab yang ketiga menjelaskan tentang sabar dan sakit. Man arada an yanjua min adzabilah wa yanala sawabahu wa rahmatuhu wa yadkhula jannatahu falyanha nafsahu an syahawatid dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masa'ibiha. Kata beliau, barang siapa yang ingin selamat daripada siksaan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah dan masuk ke surganya Allah, maka hendaklah menahan dirinya daripada syahwat-syahwat dunia, daripada keinginan-keinginan dunia. Jika kita ingin selamat daripada siksaan Allah, ingin mendapat pahala dari Allah, ingin mendapat rahmatnya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah, maka langkahnya, kata beliau, adalah tahan diri kita daripada menuruti syahwat keinginan-keinginan dunia. Dan yang kedua, dan sabarlah menghadapi ujian-ujian. Menghadapi ujian-ujian yang berat di dunia dan juga musibah-musibah di dunia. Ini kuncinya. Jadi semua kita ini ingin mengharap selamat daripada siksaan Allah. Kita semuanya tentu ingin mendapat pahala besar dari Allah. Kita tentunya ingin mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya. Kita tentunya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Maka kuncinya dua. Apa? Jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan-kesenangan dunia adalah kesenangan-kesenangan yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dan juga sabar atas, dan yang kedua adalah sabar menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, musibah-musibah di dunia. Maka dengan dua hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan itu semua.
sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran 146, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu cinta mencintai orang-orang yang sabar. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala aujuhin, sabrun ala taatillah wa sabrun ala maharimihi wa sabrun alal musibah wa indas sadamatil ula. Sabar itu ada beberapa macam. Ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah sabar atas menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan taat kepada Allah. Subuh-subuh misalkan siapa yang tidak enak tidur. Tapi kita bisa lewati itu untuk sholat subuh. Tengah malam siapa yang tidak enak tidur. Tapi bisa diatasi, bisa dilewati itu sehingga bisa bertahajud. Perzinahan siapa yang tidak enak. Tapi bisa ditahan itu, bisa ditahan, itu namanya sabar. Sedekah, siapa yang tidak sayang dengan duit kita yang kita cari dari pagi sampai sore, kita berpanas, kita bermalam, berdingin untuk mencari rezeki, ternyata tiba-tiba mau dikasih ke orang, sayang. Tapi kita bisa atasi itu. Itu namanya sabar menjalankan taat kepada Allah. Yang nomor dua adalah sabrun ala maharimihi. Sabar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, berzina. Itu tentu sangat menarik, tentu secara syahwat itu enak. Tetapi walaupun enak, walaupun menarik, tapi ditahan, nahan diri supaya tidak terjatuh ke sana. Riba, ngutangin orang balikin lebih. Siapa yang tidak ingin? Kita ngutangin sejuta, ternyata dapat kembalian 1,5. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Enak, tapi hawa nafsu. Karena ini adalah pelanggaran kepada Allah, maka tidak dilakukan. Jadi namanya sabar menjauhi maksiat kepada Allah, mencuri. Punya orang senang, tapi ditahan karena ini adalah yang diharamkan. Yang ketiga, wasabrun alal musibah, sabar menghadapi musibah. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti mendapatkan musibah. Karena dikatakan oleh Nabi, ad-dunya darul bala, dunia ini memang tempatnya bala, bencana, memang tempatnya musibah. Maka ketika musibah datang, kita bersabar. Yang dimaksud bersabar itu bukan kita tidak sedih. Yang dimaksud sabar dengan musibah bukan berarti kita tidak menangis. Kita menangis, kita bersedih, tetapi tetap menerima terhadap ketentuan yang maha kuasa. Tidak memprotes, tidak marah-marah terhadap ketentuan yang maha kuasa. Nah, itu yang disebut sabar atas musibah. Yang keempat adalah sabar inda sodamatil ula, yaitu sabar saat pukulan tertimpa pukulan pertama. Saat dapat musibah, misalkan, saat musibah baru datang, kita bisa sabar. Kalau musibah 3 hari, ternyata setelah 4 hari atau hari ketiga kita baru bisa sabar, itu namanya bukan sabar di pukulan pertama, bukan in the sodomatil ula. Jadi apapun bentuknya, yang namanya kesabaran itu nilainya begitu tinggi, mulia, agung di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan, nah sekarang apa pahala keutamaan sabar atas yang tiga tadi, sabar menjalankan taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah tadi. Faman sabar ala taatillah atahullahu yaumal qiyamah salasa mi'ati darajatin fil jannah kullu darajatin ma bainas sama'i wal ard. Nah sekarang ke pahalanya, orang yang sabar menjalankan taat kepada Allah,
Maka di hari kiamat oleh Allah diberikan 300 derajat di surga. Derajat pertama ke derajat kedua. Tingkat pertama ke tingkat yang kedua. Seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Jadi orang-orang yang sabar menghadapi taat kepada Allah, walaupun malas, walaupun berat, dipaksa menjalankan taat, itu namanya sabar menghadapi menjalankan taat. Maka oleh Allah diberikan 300 derajat di surganya Allah. Masing-masing derajat, derajat pertama ke kedua, seperti langit dan bumi. Kedua ke derajat kedua dan ketiga, sama seperti langit dan bumi, dan seterusnya. Begitu agung nilainya. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Wa man sabara an maharimillah atahu Allahu taala yaumal qiyamah sittah mi'ati darajatin kullu darajatin mislu ma bainas sama'is sabi'ah wal ardi sabi'ah. Orang yang sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan. Di depan sudah siap perempuan minta disinahi, misalkan, tapi dia sabar untuk melakukan itu, dia tahan hawa nafsunya sehingga tidak mengerjakan. Segala macam kemaksiatan sudah menunggu, tetapi dia tahan diri untuk tidak melakukan. Maka orang yang seperti ini nanti di hari kiamat oleh Allah di surga diberikan 600 derajat. Derajat pertama ke kedua, tingkat pertama ke tingkat ke kedua, yaitu sejauh langit ketujuh dan bumi yang ketujuh. Bayangkan, saking tingginya itu, tingkat pertama ke tingkat kedua seperti langit ketujuh dan bumi yang ketujuh. Jaraknya dari langit ketujuh sampai bumi yang ketujuh luar biasa. Wa man sabara 'alal musibah atahu Allah yaumal qiyamah sab'ati darajatin fil jannah kullu darajatin ma bainal arsyi ila sara. Orang yang sabar menghadapi musibah, maka Allah berikan 900 derajat. Derajat pertama ke kedua, yaitu antara arasy dan bumi paling bawah. Jadi itu begitu agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita di saat kita mendapatkan musibah, kita sabar kepada Allah. Di saat kita malas beribadah, paksa diri. Jadi maksud sabar menghadapi menjalankan taat kepada Allah itu ya maksa diri supaya bisa mengerjakan taat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekilas tentang ngaji kitab Mukasyafatul Qulub. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyahe.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda di mana Kabupaten Bangka Barat, Sobat Budaya. Ya, pemerintah dalam hal ini membidik optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Ya Sobat Budaya, target ini didukung dengan langkah mengusulkan perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Dan perubahan ini tujuannya untuk memperkuat landasan hukum pemungutan pajak sekaligus juga optimalkan pendapatan asli daerah. Ya Sobat Budaya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangka Barat nyampaikan ke DPRD Bangka Barat ya terkait dengan peraturan daerah prioritas pertama agenda legislasi daerah di tahun 2026, yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah Sobat Budaya, dalam hal ini pajak dan retribusi merupakan sumber utama PAD yang berperan strategis dalam mendukung pemerintahan pembangunan dan juga pelayanan publik. Dalam hal ini perubahan dilakukan setelah adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ya, kedua kementerian merekomendasikan penyempurnaan agar Perda lebih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan Sobat Budaya, seiring dengan pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah setelah diundangkan, dan ini ada hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah Sobat Budaya, itu yang disampaikan oleh Bupati Bangka Barat. Sementara itu Ketua DPRD Bangka Barat Badri Samsu juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji dan juga membahas Raperda ini sesuai yang berlaku. Tentu harapannya setelah dibahas, pajak menghasilkan regulasi yang berkualitas, partisipatif, akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, serta juga mampu menjadi payung hukum yang mendukung ya terkait dengan pembangunan daerah. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik sobat budaya, cuaca di kesempatan kali ini ya masih didominasi dengan panas seperti itu. Dan sobat budaya, demikian pula yang disampaikan oleh BMKG ya, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya berkaitan dengan cuaca pagi ini sampai ya satu hari penuh ya di hari ini sobat budaya, hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, di Kabupaten Bangka berawan sobat budaya dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 56 sampai 88%. Sedangkan di Belitung cerah hari ini, perkiraan cuaca suhu 24 sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 52 sampai 88%. Nah, sementara di Bangka Selatan berawan, suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai 88%. Ya, sobat budaya, terus juga di Bangka Barat berawan Nugayar ini, suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 52 sampai 87%. Nah, kalau di Belitung Timur cerah sobat budaya. Meretet nih panas. Cerah, suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 58 sampai 85%. Dan terus tuh yang terakhir itu Kota Pangkal Pinang hari ini berawan dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 64 sampai 83%.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Duh, kamu ngerasa gak sih akhir-akhir ini cuaca panas banget? Terakhir aku lihat, suhu sekitar rumahku sampai 35 derajat Celcius coba.
2: Iya, aku juga ngerasain kok. Terus, kamu tahu gak? Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, cuaca panas kayak gini nih juga bisa berdampak pada tubuh manusia.
1: Bisa bikin dehidrasi maksud kamu? Itu sih aku tahu.
2: Betul sih, tapi gak sesederhana itu. Kalau kekurangan cairan, kita bisa kelelahan dan mudah pingsan. Denyut jantung jadi lebih cepat. Tekanan darah jadi lebih rendah. Ruam kulit dan juga demam.
1: Wah, ekstrim juga ya dampaknya.
2: Ada lagi nih yang lebih ekstrim. Dampak cuaca panas yang terburuk bagi tubuh manusia yaitu disebut dengan heat stroke. Kondisi ini muncul saat tubuh kesulitan mengontrol suhu sehingga mengalami peningkatan drastis hingga 41 derajat Celcius dalam hitungan menit saja. Kalau mengalami heat stroke, tubuh kita akan kesulitan mengeluarkan keringat, kulit jadi kering dan terasa panas. Akibatnya, kita bisa merasa pusing, mual, dan resiko terburuknya adalah kejang hingga kematian.
1: Ih, ngeri banget. Terus, kita harus gimana dong?
2: Tenang, solusi terbaiknya adalah hindari matahari secara langsung, banyak minum air, dan konsumsi buah. Jangan lupa pakai alat penyejuk udara.

Baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung ke Perempat RRI Sungai Liat. Dan makasih Kak yang lah stay terus di Perempat RRI Sungai Liat sejak pagi tadi. Sobat Budaya, di kesempatan kali ini yang lagi mempersiapkan segala sesuatu berkaitan kreativitas, pastikan semuanya hari ini kelengkapannya lengkap semua ya, jadi tidak ada yang tertinggal. Untuk adik-adik sekolah khususnya juga yang hari ini ya mungkin pagi ini akan ke sekolah gitu. Dan hati-hati di dalam perjalanan yang suatnya lah di jalan no. naik motor hati-hati. Ya pantau laju kendaraannya, jangan ngebut, utamakan keselamatan tuh yang terpenting ya.

0: Iya, untuk Sobat Budaya yang nak bergabung juga berbagi informasi hari ini, silakan no, pagi ini ya. Halo, Upi pagi. Halo.
1: Halo.
0: Yo.
1: Upi pagi.

0: pagi, Bang Wanda.
1: Oke, siapa nih?
0: Ah, ku tanam padi tumbuhlah lalang.
1: Mantap.
0: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Parit Lalang boleh gabung sama Bang Wanda yang ganteng dan santun.
1: Waduh,
0: ibu dirayu pagi-pagi ke Bang Wanda. Karena rame dah pernah gabung ke Bang Wanda sejak ronde Belitung kan.
1: Oh, pagi-pagi lah ngerayu nih, mantap nih. Oh, lah sarapan lom.
0: Rayu kita pagi nih.
1: Lah sarapan balom. Lah sarapan lom.
0: Lah sudah ngopi pagi lah sayangku.
1: Oh lah sudah lah ngopi pagi. Oh, sarapan bekak ngopi mah.
0: Ngopi pagi sama kamu hari ini.
1: Made nya kelak dulu nya sabar nya ngomong siko-siko ngomong ya. Oh, sarapan apa?
0: Sarapan pagi nih ngopi doang lah.
1: Ngopi.
0: Jadi pantau dek nasi aja di api.
1: Nduh, men ngopi lah. Ngopi lambungnya bahaya tau.
0: Di lambung dek.
1: Oh, di lambung. Awak lah pun mantap. Hari ini kemana ya agenda?
0: Dek kemana lah? Pagi ini lah aku berpasien dari Parit Lalang nih, Bo.
1: Oh, dari Parit Lalang. Oh, gitu. Jadi di rumah, Bayi?
0: Alhamdulillah lah pun.
1: Di rumah, Bayi, hari ini?
0: Di rumah.
1: Oke. Oke lah kalau gitu. Ya deh. Kalau di rumah apa baik gawe ya biasa ya?
0: Macam-macam lah, nyapu rumah, nyapu ngepel, nyiram kembang, nyiram tanah kan.
1: Oh, jemtu.
0: Banyak lah gawe men di rumah ini nyuci baju kan?
1: Oke lah, sip lah macam tu. Oke. Kalau gitu nah salam-salam lu apa cuman ini pagi ini?
0: Nah, minta lagu pun kau nih.
1: Apa lagu ah?
0: Lagu biasa lah, lagu spesial pulau. Satu atap satu rumah dari Rani Maulani.
1: Satu atap satu rumah.
0: Semua teman-teman aku di Prompat lah, dari A sampai Z bungkus habis.
1: Mm-hmm.
0: Spesialnya buat Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga beliau sehat selalu ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Buat Abang Topan Redero juga di Belitung ya, semoga beliau sehat selalu ya. Mm-hmm. Dalam lagi beliau pulang tugas ke Pangkal Pinang lah, udah.
1: Oh, apa tadi judul lagu?
0: Satu atap satu rumah.
1: Satu atap satu rumah. Satu rumah
0: dari Rani Maulani.
1: Oh, bukan satu gubuk kok.
0: Boleh?
1: Bolehlah.
0: Oke lah. Semoga sehat selalu ya Bang Wanda. Harus selalu sehat. Penyiar kita yang ganteng harus siap sehat selalu ya. Lagu pil pagi depok ya?
1: Lah sih.
0: Apa sarapan pagi nih?
1: Ade nasi uduk. Mantap kan?
0: Oh, alhamdulillah sebelah sarapan. Sehat?
1: Sehat gali, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga selahir batin,
1: no?
0: Oke, amin. Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Selamat bertugas, selamat cuap-cuap. Jaga selalu kesehatan, bro.
1: Oke lah, bye.
0: Ku tanam padi tumbuhlah lalang. Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
1: Bantai.
0: Bu Desumi dari Parit Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Wanda yang ganteng dan santun.
1: Oh, oke lah. Yuk, makasih banyak. Yuk, makasih.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya. Yang ngomong aku mengesah. Bu Desumi, ya, makasih ya, bergabung. Lagu ditunggu bela. Oke. Okay.

0: Okay, ada penelpon selanjutnya. Kita terima dulu. Halo, ngopi pagi.
1: Halo, ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meni memarati deh.
1: Apa yang itu cintaku yang ganteng sekali di perempat. Apa kabar anaknya Dita Buali, sehat?
0: Oh sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Wow. Hari ini lah sarapan om.
1: Kalau mama sih cuma tidak pernah sarapan, cuma cangkir kopi.
0: Oh cangkir kopi.
1: Wow. Yang tengah empat ini lah ngopi.
0: Oh cintu pagi ya?
1: Namanya sarapan kok, anak sarapan pagi, oh pagi deh.
0: Oh, udah pagi gak waktu itu?
1: Enggak, kalau mama sih biasanya begitu memang. Jadi kita amin lagi panas kan, kok. Begitu, sholat subuh apa. Nah, baru minum lanjut lagi minum. Nah, selesai.
0: Oh, mantap. Dek dipantau apa pantau?
1: Enggak apa lah pantau. Mama tak pernah pakai sarapan-sarapan makan-makanan berat, boleh?
0: Madu kuat.
1: Cuma kopi, terus kita ambil kopi, terus.
0: Kuat, langsung ngopi, yuk. Dek dimakan apa? Apanya? Kuat, langsung ngopi, dek dimakan apa lah?
1: Ya, memakan tetap Johor baru makan. Udah terbiasa kan? Kalau biasanya dia terbiasa.
0: Benar lah.
1: Memang gak pernah makan apa-apa. Justru mama makan yang ini, perut mama aja nangan.
0: Oh, tentu boleh.
1: Boleh aja sih ngopi bayi kan?
0: Oke lah, hari ini agenda apa?
1: Agenda hari ini kami ada undangan 7 hari tetangga. Kami nak hatam Al-Quran hari ini.
0: Hatam Al-Quran.
1: Hari sholat Jumat.
0: Oh, oh oke lah.
1: Menghadiri undangan.
0: Di mana itu?
1: Saya sekejulan Jumat kan ini pengajian kan.
0: Oh,
1: tapi berhubung hari ini ada undangan hatam Quran. Jadi, deh pengajian hari ini Jumat hari ini.
0: Di mana itu acara?
1: Acara di rumah orang, hataman. Tapi itu setiap pengajian majlis taklim kan. Kalau ada yang meninggal, atau kami disuruh ngaji sejus-sejus di rumah ngaji kan. Berarti imam tetap di rumah yang bersangkutan. Ah kalau lah hataman, itu baru kami diundang ke rumah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu ya, nyuci juga hari ini. Kemarin udah nyuci, gini kan pawai. Terima kasih, Han. Tapi insya Allah, ada yuk pawai kendaraan hias. Tapi mama malas kalau nengok kendaraan hias kan.
0: Ngapain? Males.
1: Lama juga tak kawal ada anak sudah dia utuh dia sampai jalan beda kan. Utuh lewat dari alun-alun belok ke ini Gabek terus tak tahu lah kemana rute beda ada utuh kan.
0: Wow, oke lah mudah-mudahan lancar baik semuanya hari ini agenda.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Fokus lagu dulu ah.
0: Apa lagu? Yo.
1: Judul lagu semua untukmu.
0: Semua untukmu.
1: Semua untukmu judulnya.
0: Oke, semua untukmu.
1: Salam. Cik Budi Sumi tadi, semoga lancar-lancar apa yang kita ceritakan yang diimikan ke Bu Sumi. Insya Allah mudah-mudahan terkabul. Cik Layang dia, kok. Nah, juga buat Bu Rida beserta Pak Dungronya, Bu Seriatunya, siapa lagi? Oh, Bang Yan kita. Mudah-mudahan Bang Yan kita tetap sehat. Buat Mang Bujang juga ikhlas Mang Bujang karena kita bukan milik kita, milik yang Maha Kuasa istrinya kan hingga jadi diundang juga persen RSI 4 kan malam Rabu, malam Senin 7 hari ya Kek Bang Yan juga, Kek Julia yang cantik molek, Kek Kakak Sekomora, Kek Bang Iing yang di Kepung Jawa, semoga selalu juga buat Yuk Mary, Yuk Sinta Yu Aminah di Labu, pokok semua dari asap aja dimukus habis. Salam sehat, salam kompak selalu. Jaga kesehatan kita. Mama ini juga memang mulai agak-agak nak perlu nih.
0: Nak perlu kok?
1: Agak-agak perlu, tapi mama minum musim air madu ke air apa nama air anak-anak kuku.
0: Musim panas tapi nak flu kok?
1: Apanya?
0: Musim panas tapi nak flu.
1: Ah nak flu, beda kaca nih kan. Kemarin kan mama banyak kuparna atau mungkin ada minum mana mohon, ada minum es marjan gak gitu tuh. Sebenarnya mama ada pernah ada minum tuh. Waktu di kondangan ke Bumi Jogja. Dari itu awal, jadi kayak mak. Jadi mau minum madu nih, madu kayak panas, kayak kuku.
0: Lagu tadi apa?
1: Lagu Semua Untukmu.
0: Oh, ade.
1: Ade kan?
0: Oke.
1: Abek wandaknya, sama besinta sama tuntas. Salam buat keluarganya, Kek Ki Ganteng yang kita buali, semoga tak terlalu. Oh, hari ini nak ngucap juga ulang tahun anak mama. Semoga jadi bapak yang baik, ayah yang baik, mengayomi keluarganya. Semoga tak selalu rezeki dilancarkan Allah SWT. Allah, anak yang kita gali ke hari ulang tahun juga.
0: Oh iya.
1: Makasih atas waktunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati lah bergabung. Oke, baiklah, itu Anda juga siapkan agendanya hari ini apa, macam itu, Sobat Budaya, kok bergabung lagi keku di perempat RRI Sungai Liat di Ngupi Pagi. Nah, kali ini kita dengarkan lagu yang lah di request Ade Rahmi Maulani, Satu Atap, Satu Umah.